0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
2: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter CKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPA Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI tersebut.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Kemudian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
12: Laporan khusus. Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
13: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
12: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
13: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
14: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman W.D. Deningrat. Sehingga dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
13: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
15: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa dekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
13: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
16: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
17: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar, sekat, dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar wasi di Pro 1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Dan pendengar, pukul 7 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan suara warga ke ruang dengar Anda. Dan tema kita di pagi hari ini yaitu menyoroti terkait dengan harga sayur mayur di Kota Sintang mengalami kenaikan harga. Nah, dengan tema kita di pagi hari ini, silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung di telepon 0565-24774 atau bisa melalui WhatsApp di 0857-504740.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Selamat pagi pendengar, masih di Suara Warga kita di pagi ini terkait tema kita, yaitu harga sayur mayur di Kota Sintang mengalami kenaikan. Terkait dengan hal ini, bagaimana pendapat Anda? Silakan bergabung bersama kami di 0565247774 atau juga bisa di WhatsApp di 0857504740.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah ya tek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya ngeliat kan?
6: Sintang pagi ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Resensi buku Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat. SD, SMP, SMA. Dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.
1: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak? Nasrullah. Beda sama judi yang lain.
2: Diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya, pendengar, panitia membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi selama acara berlangsung pada acara Kapuas Raya Festival dan konser musik regional Kapuas Raya di Stadion Baning Sintang pada Sabtu 30 Mei 2026 malam. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa dengan kebersamaan dan kehadiran semua orang yang ada di arena Stadion Baning Sintang ini, satu harapan yakni Sintang harus damai. Dan mendengar momentum ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa seni, budaya, dan juga ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan, memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal agar naik kelas di tengah euforia festival yang meriah. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktek.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan masih kami hadirkan informasi untuk Anda di Sintang Menyapa di pagi hari ini. Informasi selanjutnya pendengar ini menyoroti terkait dengan personel Polsek Ela Hilir ini terus berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah Kecamatan Ela Hilir. Kapolsek Ela Hilir Ibda Daiki Jauganda mengatakan upaya penjagaan dilakukan secara masif, mengedepankan humanis dengan harapan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami. Dan menurut Kapolsek, penjagaan peti yang dilakukan melalui media spanduk diharapkan dapat diketahui masyarakat secara luas. Dan ia juga berharap masyarakat di Kecamatan Ela Hilir tidak melakukan aktivitas peti untuk menjaga kelestarian lingkungan. Informasi ini pendengar kembali kami kutip dari lamannya rri.co.id.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan tentunya masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di Sintang Menyapa di pagi hari ini. Informasi selanjutnya pendengar, di mana Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balapan liar di Kabupaten Melawi. Kasat Lantas AKP Pipit Suryatna mengatakan langkah yang dilakukan tersebut sebagai wujud mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan, dan ia juga menjelaskan dalam pelaksanaannya personel juga berdialog bersama dengan warga, dan ini sebagai bentuk edukasi atas bahaya yang dilakukan dengan harapan mencegah fatalitas kecelakaan di jalan. Kasat Lantas menuturkan patroli akan terus dilakukan baik siang maupun di malam hari dan akan menindak tegas pelaku balapan liar termasuk penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Warna lampu lalu lintas tentu saja tidak asing lagi bagi kita. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Warna merah pada lampu lalu lintas diambil dari zaman peperangan. Benar sekali. Pada saat itu, warna merah memberikan arti berhenti. Itulah mengapa ketika lampu merah menyala, para pengendara pada jalur tersebut wajib berhenti untuk memberikan kesempatan kendaraan dari arah lain melaju. Untuk warna kuning dalam lampu lalu lintas, artinya diambil dari warna api. Ketika api tersebut menyala, maka prajurit harus bersiap-siap dalam menghadapi musuh. Dengan filosofi ini, maka warna kuning dalam lampu lalu lintas membuat para pengendara harus mulai siap-siap melaju atau berhenti. Bagaimana dengan warna hijau? Hijau identik sebagai warna yang membawa kesan ketenangan. Arti itu pula yang digunakan dalam lampu lalu lintas. Hijau dalam lampu lalu lintas diambil dari warna daun yang menggambarkan ketenangan. Dengan begitu, lampu warna hijau memberikan arti bahwa para pengendara sudah aman jika berjalan. Sekarang Anda telah mengerti filosofi dari arti masing-masing warna lampu lalu lintas. Bagaimana dengan arti penyusunan warna ini? Seluruh lampu lalu lintas pasti menggunakan penyusunan vertikal warna merah, kuning, dan hijau dari atas hingga ke bawah. Sebenarnya, apa tujuan penyusunannya? Tujuan utamanya adalah memudahkan pengguna jalan yang memang buta warna. Warna merah yang memiliki kandungan corak, jingga, serta hijau mengandung corak biru tetap dengan mudah dilihat oleh orang buta warna. Mereka tetap mampu membedakan kedua warna lampu tersebut ketika menyala. Fungsi dari itu semua adalah untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Mari kita patuhi isyarat yang diberikan lampu tersebut agar selamat saat berkendara di jalan raya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim Kementerian Sosial atau Kemensos menganggarkan dana sebesar 4,14 miliar untuk pengadaan bingkai foto program sekolah rakyat. Unggahan tersebut juga menampilkan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan narasi yang mengarah pada dugaan gratifikasi. Dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi Digital 30 Mei 2026, berdasarkan hasil penelusuran, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Depi Deliani menegaskan informasi yang beredar dalam unggahan tersebut merupakan informasi yang salah dan menyesatkan.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: Rem, Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan akan dihadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini sambil kita menunggu dimulainya upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Pro 3 RRI Jakarta. Informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini yaitu tentang kita mengenang kembali hari lahirnya Pancasila. Nah, pendengar, hari lahir Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni sebagai momentum penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Dan tahun 2026 ini tema yang diangkat mengenai Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Dirangkum dari lamannya rri.co.id dan bpip.go.id. Pada Senin 1 Juni 2026, sejarah lahirnya Pancasila bermula ketika Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. Dan pembentukan lembaga tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Ya, pendengar, BPUPKI kemudian menggelar sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Joseong In yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Dan dalam sidang tersebut, sejumlah tokoh bangsa menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Dan pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep dasar negara bernama Pancasila. Lima prinsip yang disampaikan meliputi kebangsaan, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, kemudian demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan pendengar, setelah pidato Soekarno, BPUPKI membentuk panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Dan panitia tersebut beranggotakan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, kemudian Muhammad Atta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan juga Wahid Hasyim. Dan Pancasila akhirnya resmi disahkan sebagai dasar negara pada sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan nilai-nilai Pancasila kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia. Dan pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ini menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Dan melalui peringatan tersebut, masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dan pendengar, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Dan rumusan tersebut kemudian menjadi pondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan juga berdaulat. Dan mendengar, selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memperkuat persatuan, menghargai perbedaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong demi Indonesia yang maju, adil, dan juga sejahtera. Dan pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda tentunya lagu-lagu hiburan sambil kita menunggu dimulainya upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Isi paket.
1: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
2: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
1: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
3: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.
4: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi sambil kita menunggu dimulainya upacara peringatan hari lahir Pancasila bersama Pro 3 RRI Jakarta. Nah mendengar, sejumlah pejabat negara mulai berdatangan ke kawasan Gedung Pancasila Komplek Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Pusat pada hari ini ya, Senin 1 Juni 2026. Kehadiran para menteri dan pimpinan lembaga menandai semakin dekatnya pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026. Sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, para pejabat memasuki area upacara melalui pintu utama Gedung Pancasila. Dan suasana penyambutan berlangsung tertib di tengah persiapan akhir menjelang dimulainya rangkaian upacara tingkat kenegaraan. Dan pendengar, setiap pejabat yang tiba tampak disambut 6 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka. Dan para anggota Paskibraka memberikan penghormatan sesaat setelah para tamu memasuki area halaman upacara. Dan sejumlah menteri yang telah hadir antara lain ada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ada Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Menteri Kebudayaan Fadli John, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsa. Dan kehadiran para pejabat tersebut menambah aktivitas di kawasan lapangan upacara yang mulai dipadati undangan. Dan selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga telah tiba di lokasi kegiatan dan kemudian menyusul Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang memasuki area upacara melalui jalur tamu undangan. Dan pendengar, pejabat lain yang terpantau hadir yakni ada Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria dan juga Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman. Mereka langsung menuju area yang telah disiapkan panitia untuk para tamu undangan PPIP dan PIP. Dan mendengar informasi tersebut kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Dan masih kami hadirkan lagu hiburan untuk sambil kita menunggu dimulainya upacara peringatan hari lahir Pancasila.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sudah mulai memasuki area gedung Pancasila, Farid ya. Mm-hmm. Dan kita sambil menunggu bagaimana untuk rangkaian upacara. Dan mendengar saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila.
1: Yang mendengar, upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Tadi acara diawali dengan menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan hari lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda. Trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, dengar. Tadi juga ada trompet sudah sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
2: Baik.
1: Kita ikuti selengkapnya, dengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
2: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta.
3: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan benar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan, kemudian juga ada juga Menteri Pratikno, kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila.

6 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dan juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Tukmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti songkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI, Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ఆడదు.
1: పారాడు ఇస్తిరాహాత్ దీదుమా.

0: Undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna, yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, benar, Presiden
2: peringatan dilahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
0: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个三年到
1: Dan. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: 个神人道
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Senjata! Kep!
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerap.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Siap! Help!
1: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
5: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dengan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 那个三家的
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Jikalau bangsa lain banyak yang terpecah belah, jikalau bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila. Selanjutnya kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan simak bersama Warta Berita Olahraga.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: you know, tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
3: But anyway, I was able to finish second.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karnas Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game ya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan game modeste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor-Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiro Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:35, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus

Terus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian, selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk Sintang siang ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar di Sintang siang ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia yang digagas oleh dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Nah, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan masyarakat Indonesia untuk hidup rukun, saling menghormati, dan bekerja sama demi kemajuan bangsa. Nah, pendengar, di era modern, Pancasila tetap relevan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan, baik sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia maju, adil, dan sejahtera.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: thetongga.blogspot.com.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan Semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah cendana Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda di siang hari ini. Nah pendengar, pemerintah terus mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila secara nyata melalui berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, salah satunya dengan memperkuat ketahanan pangan berbasis partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Nah, hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, pada kegiatan penyerahan bibit tanaman produktif kepada organisasi masyarakat seusai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Kubu Raya pada Senin 1 Juni 2026. Upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, dan dipimpin langsung oleh Akmal Malik selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kubu Raya, Sukrianto, Ketua DPRD Kubu Raya, Johan Saimima, unsur Forkopimda, serta para peserta upacara dari berbagai instansi. Nah, dalam upacara tersebut, Akmal membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit tanaman produktif kepada 10 organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Akmal Malik mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, gerakan menanam tanaman produktif yang melibatkan ASN, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat luas merupakan salah satu bentuk sederhana namun berdampak besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Melaksanakan Pancasila itu tidak usah rumit-rumit, mulai saja dari diri kita sendiri. Momentum Hari Lahir Pancasila ini, mari kita laksanakan dengan tindakan nyata. Salah satunya melalui gerakan ketahanan pangan. Akmal juga menilai organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mendorong ormas untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM maupun petani sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: kuliner khas daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansakng atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, tadi telah kami hadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda. Selanjutnya, sesaat lagi nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Siang ke ruang dengar Anda.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 1 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil sawit 2026. Harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan harga, namun daya beli masyarakat tetap stabil. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Satuan Lalu Lintas Polres Melawi gencar melakukan upaya pencegahan aksi berbahaya balap liar di Kabupaten Melawi. Kasat Lantas AKP Pipit Supriyatna mengatakan langkah yang dilakukan tersebut sebagai wujud mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan. Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya, personil juga berdialog bersama warga sebagai bentuk edukasi atas bahaya yang dilakukan dengan harapan mencegah fatalitas kecelakaan di jalan. Kasat Lantas menuturkan patroli akan harus dilakukan baik siang maupun malam hari dan akan menindak tegas pelaku balap liar termasuk pengguna knalpot tidak sesuai spesifikasi. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil sawit 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang Weli Anggara Sidik Simanjuntak mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bagi hasil sawit yang diarahkan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan. Menurut Weli, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Menurut Weli, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah. Hal tersebut dibuktikan melalui pembayaran klaim jaminan kematian JKM kepada para ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia. Ia berharap program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat terus berjalan dan memberikan rasa aman khususnya bagi para pekerja di Kabupaten Sintang.
3: Perjalanan sejarah dari program DBH sawit di Kabupaten Sintang itu dimulai dari tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sintang telah melindungi 2.000 orang peserta, kemudian dilanjutkan di tahun anggaran 2025, meningkat pesat dari 2.000 menjadi 4.500 peserta, dan di tahun anggaran DBH 2026, konsisten melanjutkan perlindungan bagi 4.500 peserta dengan total alokasi anggaran sebesar Rp907.200.000 untuk 12 bulan.
2: Sementara itu, salah satu penerima manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2026, Jumra, mengaku bersyukur dan bahagia karena terpilih menjadi peserta penerima bantuan perlindungan tersebut. Jumra mengatakan, dirinya telah bekerja serabutan selama belasan tahun. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pekerja kecil seperti dirinya yang selama ini belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan.
4: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat bagi kami pekerja dan untuk kawan-kawan semua.
2: Jumra berharap program bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang bisa merasakan manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Danindra Sita melaporkan.
0: Personil Polsek Ella Hilir terus berupaya mengajak masyarakat untuk melakukan pencegahan terjadinya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti di wilayah Kecamatan Ella Hilir. Kapolsek Ella Hilir Ibda Daiki Jauganda mengatakan upaya pencegahan dilakukan secara masif, mengedepankan humanis dengan harapan pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami. Menurut Kapolsek, pencegahan peti yang dilakukan melalui media spanduk diharapkan dapat diketahui masyarakat secara luas. Ia berharap masyarakat di Kecamatan Ella Hilir tidak melakukan aktivitas peti untuk menjaga kelestarian lingkungan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sinta.
0: Panitia membuka ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berpartisipasi selama acara berlangsung pada acara Kapuas Raya Festival dan Konser Musik Regional Kapuas Raya di Stadion Baning Sintang, Sabtu 30 Mei 2026 malam. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa dengan kebersamaan dan kehadiran semua orang yang ada di arena Stadion Baning Sintang ini, satu harapan yakni Sintang harus damai. Momentum ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa seni, budaya, dan ekonomi kerakyatan dapat berjalan beriringan, memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM lokal agar naik kelas di tengah euforia festival yang meriah. Harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan harga, namun daya beli masyarakat tetap stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Kenaikan harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Buih Sintang, Margaret Jua, mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram, kini rata-rata di atas Rp30.000 per kilogram, namun dagangannya terjual seperti biasa. Bawang merah Rp54.000 per kilogram dijual Rp80.000, bawang bombay Rp48.000 per kilogram, cabai Rp57.000 per kilogram, gambas dari harga Rp15.000 menjadi Rp25.000, namun ada diskon harga bagi pembeli dalam jumlah banyak.
6: Pokoknya segala kayu yang
7: sayur saya naik semua.
6: Rp30.000 ke atas semua modal. Mama pun gini naik 54.000-6.000 modal
7: sekilo.
6: Wajah kan jual 8.000 seon kan.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Ida Meliani mengatakan memang terjadi kenaikan harga komoditi di pasar tradisional Sintang. Ini dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah. Namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal.
8: Kenaikan harga ini berpengaruh dari kemarin adanya kenaikan BBM ya, karena mungkin dari ongkos biaya transportasi atau itu biasa sangat berpengaruh untuk pengiriman komoditi ke wilayah kita. Kemudian kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat tetap membeli kebutuhan sesuai kebutuhan pokok sehari-hari, tidak panik buying.
5: Ida Meliani menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan. Ia berharap distribusi hasil pertanian dari daerah penghasil ke pasar-pasar di Kota Sintang dapat berjalan lancar sehingga harga komoditas sayur mayur dapat kembali stabil dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan apresiasi keberadaan tempat olahraga baru Nusantara Gym di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat menghadiri Grand Opening Nusantara Gym Sintang di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Sabtu 30 Mei 2026. Bupati Sintang menyampaikan rasa bahagianya sudah hadir Nusantara Gym di Kota Sintang ini karena hadirnya tempat seperti ini bukan hal yang gampang. Bupati Sintang juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas olahraga yang tersedia sebagai sarana menjaga kebugaran tubuh dan membangun pola hidup sehat. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Saya Herlinda, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Pos 1.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Ilin.
0: Mama Almaya.
1: Iya, Kak.
0: Baik. Apa
1: lagunya
0: kabar?
1: Lagunya Nasar, Kak.
0: Lagunya Nasar?
1: Iya, ada kan, Kak?
0: Ada dong.
1: Iya, pastilah. Komunitas dari tadi nggak mungkin nggak dengar, Kak. Lagunya boleh spesial nggak, Kak?
0: Boleh dong.
1: Untuk cucu saya yang ada di Gandis, ya, Kak, ya? Namanya Eko Santoso Satrio Bobo.
0: Baik.
1: Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada Mama Alma tadi ya. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi di sana? Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bu Bilin di Lempa.
0: Dengan Bu Bilin di Lempa. Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
2: Apa-apa lagunya, Kak?
0: Lagunya ada dari miliknya Super Emak Perahu Kayu, ada King Nasar Samira, ada Eva Dewi Cinta, ada Mansyur S, Punggung Merindukan Bulan, ada Revina Alvira, Menyulam Kain yang Rapuh, kemudian...
2: Dari Mansyur S? Iya.
0: Baik.
2: Nah, lagunya untuk Bang Adi, semoga dia sehat selalu dan mendengar. Nah, salamnya buat Cina, semoga dia mendengar terhibur. Buat kakak, bantu kalian sehat suaranya sangat.
0: Suaranya putus-putus nih, Bu Bilin.
2: Iya, Kak. Nah, buat kakak, bantu kalian sehat selalu.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Suaranya Bu Bilin nih putus-putus ya. Nggak tahu kenapa ya. Baik, selanjutnya silakan pendengar. Kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba lagi ya di 0565247774. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana nih? Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbah Sarinata di Kepulauan Sulu.
0: Baik, Mbah Sarinata mau pilih lagu apa?
3: Lagunya Piano dari Roma Irama. Kata Pak, Ibu apa tadi enggak usah pilih-pilih kan udah dengar katanya.
0: Kata baik. Mama. Nanti ditunggu ya Pak lagunya ya.
3: Ya oke. Ya terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Ada pendengar kita dari Kapuas Hulu di siang hari ini yang sudah bergabung. Baik pendengar, kita akan kembali dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang ini.

pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bahu.
0: Baik, silakan dipilih lagunya.
1: Lari Mansur S sudah diputar kah? Lari Mansur S tadi sudah diputar kah?
0: Dari Mansur S? Belum.
1: Ang ikut itu udah ikut Ibu Bilin tadi.
0: Baik.
1: Spesialnya buat dia juga, buat Ibu Bilin. Dia semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya.
0: Nah,
1: buat Kailin sama ketua sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang. Baik, silakan dicoba lagi ya di 0565247774. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah bergabung di live TikTok RRI Sintang, kurang lebih 1,8K yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, halo, selamat siang. Prodangdut. Suaranya kecil sekali.
2: Mama Peggy,
0: suaranya kecil loh.
2: Lagunya apa tadi, Kailin? Lagunya apa tadi?
0: Lagunya ada Mansur S, ada Roma Irama, ada Revina Alvira, ada Selvi Yama.
2: Revina apa judulnya?
0: Revina judulnya ini Menyulam Kain Yang Rapuh. Baik.
2: Lagunya spesial untuk Bang Andres, saya terima kasih.
0: Amin. Terima kasih kembali. Tadi Mama Peggy. Mama Peggy di mana ya? Biasanya di Sintang sih. Maaf ya kalau salah. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Baik, selanjutnya halo, selamat siang. Halo.
3: Maaf, nomor yang Anda
0: Baik, silakan dicoba kembali ya. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dari Andre di SP5 nih.
0: Dari Andre.
1: Yeah.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Roma Tri apa lagunya, Kak?
0: Roma itu judulnya Piano.
1: Ah, itu aja ya.
0: Baik.
1: Nah, lagunya untuk Mama Peggy tadi. Semoga dia terhibur di sana dan semoga sehat selalu dengan keluarganya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore.
0: Yo, baik, terima kasih. Selamat siang. Ada Andre tadi lagunya buat Mama Peggy. Mama Peggy kebetulan lagi monitor di siang hari ini ya. Baik pendengar, kita akan coba break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kita masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan kami nantikan Anda di 0565247774. Masih ada waktu pendengar, dan kita akan bacakan terlebih dahulu. Selamat siang Kak Elin, Prodangdut adalah kita, lagunya apa nih? Ikut aja Kak, lagi sibuk rewang, apa nih? Oh, tunggu sampai telpon dari Mak Neng di Empaci. Terima kasih Kak Elin, sehat selalu. Oh ya, baik. Baik, selanjutnya pendengar ada siapa lagi? Dekat sekali. Baik, kita baca dulu ya sambil kita menantikan teman-teman yang bergabung di line telepon. Dangdut adalah kita, Mbak. Saya mau request lagu Revina. Ini salamnya buat siapa nih? Mama Peggy, Mbak Viola yang lagi apa nih? Yang lain di mana nih? Dirangkul. Oh, dirangkul. Jangan disingkat dong, susah bacanya dari A sampai Z. Salam dari Wan Usul. Oh, tadi bukannya sudah gabung ya? Terima kasih ya yang sudah gabung di siang hari ini. Ada pendengar setia kita juga di sana di Kayu Lapis. Ada Bibi Marta juga belum bergabung. Bibi Marta di Kayu Lapis kilometer 64 ya. Ada Culak Untin juga yang pendengar setia kita, selalu mendengarkan Prodangdut. Selamat siang semuanya buat keluarga yang ada di Kayu Lapis, di 64 Sungai Sega, di 62, di Nangapari, di Lepat, di Silit juga ya, dan sekitarnya, di 68 juga. Baik pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di 0565247774 di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Prodangdut
1: Dangdut adalah kita.
0: Baru gabung tidur ya?
1: Iya.
0: Ah, pantasan. Ada Ibu Ros di Dara Juanti nih.
1: Iyalah, biar enggak apa penutup. Baca doa penutup aja.
0: Ayo yuk, silakan baca dulu.
1: Rapa ada hati dapun ini ya. Lagu apa Kak Elin?
0: Lagunya ini yang masih tersisa ada dari miliknya Revina Almira. Ini menyulam kain yang rapuh. Ada Eva, Dewa Cinta, ada Selfie Yama, Pelukan Nyata.
1: Pelukan nyata
0: aja
1: ya.
0: Oh iyalah.
1: Kalau enggak dipelukan susah nanti. Wah, kan baru bangun tidur udah tahu aja Kevin. Baru melek matanya. Tadi sudah dengar tapi tidur terus rasa-rasa mau ngambil HP. Tapi masih mata masih enggak mau dibuka.
0: Oh gitu.
1: Ini karena cucu udah naik ke atas tempat mamanya. Baru kita buka
0: baru aman lah kan.
1: Ayolah itu aja Kak Elinnya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Ayo.
1: Nah, mana itu sawernya udah baca doa tuh penutup tadi.
0: Nunggu ke rumah lah ya.
1: Oke deh, terima kasih.
0: Ayo. Selamat sore. Yo, selamat sore. Terima kasih ada Bu Ros di Dara Juanti yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selanjutnya pendengar ada siapa lagi yang ingin bergabung di siang hari ini? Silakan. Kami masih nantikan Anda di 0565247774. Ini juga ada pendengar kita yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Ini jauh ya, dari Jawa Timur. Saya pendengar setia Kak, katanya. Oke, ada Rani. Terima kasih Rani sudah bergabung. Dan selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

0: bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat, khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMES Pancasetya Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMES Pancasetya Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor di 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smespancasetyasintang. SMES Pancasetya melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih ada waktu 5 menit lagi kebersamaan kita di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Agus Nangasilat.
0: Bang Agus di Nangasilat.
1: Ya.
0: Baik, Bang Agus mau pilih lagu apa?
1: Apa-apa lagunya tadi, Kak?
0: Lagunya masih ada sisa dua nih, Pelukan Nyata dari Selfie Yama sama Dewa Cinta dari Eva.
1: Oh, yang pertama aja tadi lah.
0: Ya, baik.
1: Spesialnya buat Pak Sapal di Bukit Sungai Kandis. Tolong Udin suruh turun ya. Semoga dia mendengar lah.
0: Baik.
1: Yo, hanya itu aja, Kak. Yo, selamat siang.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Kak.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Biasa dengan Pak Adi di Kelamnya, Kak.
0: Siapa?
1: Pak Adi.
0: Pak Adi?
1: Iya, betul.
0: Di Kelam?
1: Iya.
0: Baik, Pak Adi mau pilih lagu yang mana, Pak Adi?
1: Karena ada penghujung acara, borong semua lah, Kak. Jadi, ya, sisa-sisanya aja, Kak. Kuahnya aja.
0: Baik, baik, baik.
1: Cukup untuk kita.
0: Baik.
1: Oke, Kak, selamat siang.
0: Yo, terima kasih. Selamat siang kembali, Pak Adi. Betul juga ya, karena waktunya kan udah mau habis. Jadi diborong aja semua, karena lagunya pasti diputar. Baik, selanjutnya pendengar, ada siapa lagi di sana? Kita akan coba menyapa kembali di siang hari ini. Masih di Prodangdut, kita kasih kesempatan satu penelpon lagi ya. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Di 0565247774, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Baik, karena belum ada yang bergabung, kita akan dengarkan terlebih dahulu. Ini ada beberapa buah lagu lagi yang sudah di request sama pendengar kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodang Dudangdut adalah kita akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya, dan nanti selanjutnya akan ditemani bersama rekan saya Yeptro. Akhirnya penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:59 saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya kita masuk di bulan baru ya, tepatnya hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan tentunya bersama saya Yaptro yang akan lanjut temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita awali dengan UMKM Bicara, tantangan industri kerajinan tangan skala rumahan. Dan tentunya bersama saya Yaptro dan juga ada Kak Ani dan juga Kak Rita. Kita manggilnya kakak aja deh ya. Oke, Kak Ani, tolong mic-nya didekatkan lagi ya. Oke, kita sapa dulu, gimana nih kabarnya Kak Rita?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Kak Ani gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Sehat ya. Yeah. Oke, ini dua pengusaha kita nih, dua pengusaha di Sintang ya pastinya ya. Dan pendengar, semoga aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat. Dan tentunya bersama saya Yaptro yang kembali hadir menemani Anda dalam program UMKM Bicara, ruang inspirasi untuk kita semua ya, menghadirkan cerita, pengalaman dan juga semangat para pelaku usaha lokal yang memang terus berkarya di tengah berbagai tantangan. Dan tentunya salah satunya ada usaha kerajinan tangan skala rumahan yang menjadi salah satu sektor UMKM yang juga memiliki peran penting juga ya dalam meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus juga membuka peluang usaha juga bagi masyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman seperti sekarang, persaingan pasar juga semakin ketat ya. Dan tentunya ya di Sintang sore ini pendengar, kita akan berbicara tentang tantangan industri kerajinan tangan skala rumahan. Dan telah hadir juga bersama kita dua pelaku usaha UMKM yang akan berbagi pengalaman dan juga inspirasi bersama dengan Kak Rita Lolita ya, dari brandnya apa Kak?
2: De Lolita.
1: Yeah. Oke. Okay. Dan juga Kak Ani ya, Kak Ani Purwati dari Ani Homemade ya.
2: Ani Handmade.
1: Oke. Dan tentunya pendengar, kalau misalkan kita ke Kak Rita dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Bisa diceritain enggak Kak, gimana caranya atau diceritakan bagaimana awal mula berdirinya usaha De Lolita ini?
2: Ya, terima kasih Bang, kesempatan yang diberikan kepada kami. Awal mulanya itu saya kan usahanya di menjahit pakaian.
1: Menjahit pakaian?
2: Ya, menjahit pakaian. Kemudian customer ini kan sering kadang-kadang minta di matchingkan dengan bajunya, dengan gaunnya gitu kan. Jadi akhirnya mereka minta dibuatkan tas supaya satu set
1: jadi. Oh, supaya ya, matching sama ya, ini pakainya ya gitu ya.
2: Mulanya dari situ. Jadinya akhirnya oh ya boleh juga, daripada perca dibuang ya kan. Akhirnya kita olah. Jadinya buat pots, bikin clutch, tas gitu. Seperti itu jadinya. Dimanfaatkan.
1: Ah,
2: iya benar.
1: Oke, mungkin dari awalnya memanfaatkan itu sekarang juga keterusan gitu ya?
2: Iya, keterusan sampai sekarang alhamdulillah. Jadi kita membuat produk ini sesuai dengan pesanan saja Bang.
1: Sesuai pesanan baru dikerjakan ya, gitu ya. Oke. Untuk pengerjaannya biasanya itu berapa lama?
2: Enggak lama sih Bang, kalau misal seperti pots ini kan, ini cuman hitungan setengah jam udah selesai.
1: Setengah jam?
2: Ya.
1: Oh, wih, itu cuma setengah jam
2: setengah
1: aja?
2: Setengah jam selesai. Jadi kalau yang seperti ini gampang lah ya Bang, istilahnya untuk pemula pun bisa.
1: Okay.
2: Bisa dikerjakan. Yang agak lama nih kalau kita buat tas, buat dompet seperti ini agak lama.
1: Okay. Ya. Ini ada beberapa produk dari Kak Rita ya. Yeah. Dan pendengar, kita juga lagi live di kanal YouTube-nya RRI Sinta bagi Anda yang penasaran juga bagaimana sih cantiknya produk-produk dari Kak Rita ini. Nah, Anda bisa lihat, saksikan secara langsung juga di kanal YouTube kita ya, di RRI Sintang. Kalau untuk tempat usahanya sendiri di mana, Kak?
2: Masih di rumah, Bang.
1: Masih di rumah.
2: Iya. Kita di rumah kan kalau dulu sih waktu masih di gadis tuh di pasar gitu kan, ada toko gitu kan. Sekarang di rumah. Jadi kalau di rumah nih kan waktunya kita bisa itu kan membagi waktu dengan baik,
1: lebih gitu, fleksibel gitu
2: ya,
1: kan.
2: Fleksibel. Kalau lagi capek ya istirahat
1: kan,
2: kayak gitu. Kalau pekerjaan di rumahan kan seperti itu kan, Bang.
1: Iya, jadi betul.
2: Waktu kita yang mengatur.
1: Kita yang apa sih namanya, kita yang tahu kapan kita harus sibuk gitu ya.
2: Benar.
1: Itu sih ya salah satu keuntungannya ya.
2: Iya, kerja di rumah seperti itu keuntungannya.
1: Kalau untuk Kak Ani gimana, Kak Ani?
3: Ya. Awal mulanya nih cuma buat ngisi waktu aja ya. Kebetulan waktu itu anak-anak tuh masih kecil-kecil. Terus gak ada kegiatan gitu, iseng-iseng belajar otodidak, merajut. Keterusan sampai sekarang. Alhamdulillah banyak peminatnya.
1: Ini otodidak. Kalau Kak Rita tadi otodidak juga gak?
2: Saya kursus.
1: Kursus?
2: Ya, di dulunya BLKI ya. Tamat sekolah, tidak kuliah kan. Jadi terjun ke kursus.
1: Oke, kalau Kak Anik ini otodidak ya, Kak?
3: Otodidak.
1: Oke, kalau misalkan produk-produknya itu apa aja?
3: Banyak sih, Bang. Ini sih tergantung pesanan orang sih. Kalau minta taplak meja ada, sepatu bayi ada. Tergantung itu pemesanan sih.
1: Tergantung pemesanan. Yeah. Oke, kalau untuk Kak Ani ataupun Kak Rita sendiri ada nggak sosial medianya?
3: Ada
1: juga.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan ada yang mau pesan, itu lewat apa aja?
3: Kebanyakan sih lewat WA ya, Kak.
2: Yeah.
1: Lewat WhatsApp ya.
2: Dari kalau saya sih biasanya karena udah ada IG sama Facebook kan. Jadi rata-rata tuh ya kalau tidak DM yang di FB ya di IG.
1: Di IG.
2: Yeah.
1: Tapi lebih seringnya di mana sih?
3: Di WA sih.
1: Di WA.
3: Langsung WA
2: di
3: gitu.
2: WA sih. Oh. Karena kalau saya udah simpan memang ini di Google Business. Nah, jadi kan orang jadi tahu kan?
1: Iya, betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Kan tinggal diketik penjahit terdekat di Sintang gitu kan udah muncul nama kita kan. Jadi di situ udah kita sematkan juga nomor HP bisnis. Nah, jadi alhamdulillah sih enggak tahu dari mana-mana, kadang-kadang tuh bingung juga. kadang-kadang kan Bu maaf, Ibu taunya dari mana? Saya bilang gitu kan, karena kan tidak kenal kan. Oh dari ini, Kak, dari IG katanya gitu.
1: Oke, mungkin awalnya juga dari kawan ke kawan gitu ya.
3: Lewat mulut ke mulut.
1: Lewat mulut ke mulut. Oke, kalau untuk Kak Andi tadi kan otodidak gitu ya. Terus produk pertamanya itu apa?
3: Waktu itu bikin sepatu bayi, kebetulan kan masih ada anak bayi. Terus dipakai gitu, ada orang lihat langsung pesan gitu.
1: Oke. Itu sebenarnya kalau misalkan otodidak kayak gitu tuh belajarnya dari mana sih, Kak?
3: Awalnya coba-coba aja lewat YouTube gitu kan, tapi kan tetap beda ya.
1: Iya, betul.
3: Ada guru langsung sama lihat video gitu. Jadi ya tetap bongkar pasang sampai bisa.
1: Sampai bisa.
3: Iya.
1: Itu sendiri.
3: Sendiri.
1: Enggak ada yang ngebantuin gitu.
3: Enggak ada.
1: Wih, benar-benar sendiri gitu ya. Oke, itu awalnya sepatu bayi, terus lanjut lagi apa?
3: Lanjut yang lebih besar lagi, tas gitu.
1: Tasnya kalau yang di samping Kak Ani itu tas itu Kak Ani juga yang bikin.
3: Iya.
1: Itu berapa lama, Kak, ngerjainnya?
3: Paling 2-3 hari ya kalau enggak disambil-sambil. Karena biasa kan di rumah tangga kan banyak sambilannya.
2: Banyak iklan.
1: Banyak iklan. Tapi biasanya kalau ngerjakan kayak gitu bisa sambil masak atau bisa sambil ngerjakan yang lainnya sambil. Itu bisa
3: sih.
1: Bisa.
3: Iya.
1: Waduh. Ini udah apa ya? Udah legend banget lah ya. Oke. Kalau Yaptro juga pengen tahu ya yang jadi atau yang melatar belakangi usaha-usaha kerajinan tangan sebagai usaha yang ditunguni itu sebenarnya apa sih?
3: Selain hobi ya, Kak, tapi kan menghasilkan juga ya.
1: Iya sih, benar sih.
3: Hobi habis itu menghasilkan. Enggak harus keluar rumah. Bisa dikerjakan di rumah.
1: Itu tadi ya, lebih fleksibel ya, kan.
2: Iya, lebih fleksibel. Jadi istilahnya pekerjaan ini kan akhirnya orang yang mencari kita, Pak.
1: Iya, betul.
2: Ya kan? Mm-mm. Ya apalagi seperti saya kan selain membuat tas kan menjahit baju. Jadi alhamdulillahnya kalau penjahit itu atau pekerjaan yang jasa lah istilahnya kan itu orang yang mencari kita. Ya kan? Selain mendapatkan uang,
3: menyalurkan hobi,
2: menyalurkan hobi.
1: Itu yang dikatakan orang itu hobi yang dibayarkan.
2: Iya, betul.
1: Istilahnya itu apa ya, untuk mendapatkan hobi, ketika orang membayar hobi kita itu jatuhnya kita mendapatkan hasilnya juga lebih bahagia. Iya, gitu.
2: Kepuasannya tuh lain gitu, Bang. Mm-mm. Apalagi kayak saya kan pakaian gitu. Begitu orang, saya belum letak harga ya. Mm-mm. Letak harga. Mereka lihat, oh cantik kak, pas gitu kan. Mm-mm. Udah hilang capeknya tuh, Pak. Capeknya hilang, apalagi langsung dibayar.
1: Apalagi langsung dibayar kan. Iya, benar sih.
2: Double jadinya.
1: Mm-mm. Kita di apa, hanya mendapat pujiannya aja itu udah ini ya, udah senang banget gitu ya.
2: Ada kebanggaan tersendiri kan.
1: Iya, benar sih. Kalau untuk harganya itu berapa?
2: Saya dulu atau Mbak? Kalau saya tergantung, Bang. Kalau misal kalau seperti tas ini kan kita mau pakai bahan, kita hitung bahannya juga, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Karena biasa tas ini kan ada outer dan innernya. Jadi double gitu pemakaiannya tuh. Kadang-kadang saya di harga 250 kalau untuk tas.
1: 250 itu yang paling mahal,
2: mahal
1: atau
2: ya,
1: okay. 250 ya.
2: Iya, 250 tas laptop segala macam itu. Itu pokoknya yang saya tuh menghitungnya tuh dari kesulitan menjahit.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Terus kalau misal yang seperti yang biasa-biasa gini sih sekitar 50.
1: 50. Oke.
2: Okay.
1: Ini masih terjangkau banget lah ya, apalagi
2: iya.
1: Untuk yang paling banyak beli itu dari kalangan apa? Pekerja.
2: Pekerja.
1: Pekerja ya. Ya. Kalau untuk anak-anak sekolah atau kuliah kayak gitu?
2: Belum ada mereka, Bang. Kalau saya untuk sementara masih pekerja karena kadang-kadang saya kan ada teman-teman yang di Dignas atau dinas Disperindakop gitu kan. Mereka jahit baju tenun.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian minta dibuatkan kelas langsung jadi satu set. Jadi tenunnya itu perca tenun saya buatkan kelas. Jadi satu set seperti itu.
1: Oke. Jadi untuk Kak Rita sendiri, untuk range harganya itu dari 250 sampai yang paling terendah itu kita
2: 50 lah.
1: Patok lah ya, 50
2: oh,
1: gitu
2: 50
1: ya. Oke. Kalau untuk Kak Andi sendiri gimana, Kak?
3: Kalau harga terendah tuh 10 ribuan ya, buat yang bros kecil-kecil itu.
1: Itu seperti apa sih, Kak? Ada di bawah nggak?
3: Kebetulan nggak bawa untuk brosnya ya.
1: Oke.
3: Mulai 10.000 sampai 300-an yang paling besar.
1: 300-an. Itu apa? Produk apa?
3: Taplak meja biasa.
1: Taplak meja.
3: Iya.
1: Itu berarti besar dong ya?
3: Besar.
1: Oke. Kalau untuk yang paling susah itu bikin apa sih, Kak?
3: Apa ya? Sama aja sih kayaknya. Yang penting udah tahu tusuknya itu udah sama aja sih.
2: Tekniknya udah kita kuasai.
1: Tekniknya
2: udah kita kuasai itu. Jadi kalau orang nanya sulitnya di mana gitu kan, kita pun kadang bingung, Bang.
3: Yeah.
2: Karena kita udah menguasai, istilahnya bukan sombong ya, Bang, ya, tapi karena kita udah berapa tahun tuh menguasai di situ gitu kan.
3: Yeah, mungkin cuma waktunya aja yang beda.
2: Selahnya aja kan kadang itu kan.
1: Benar sih ya.
2: Iya.
1: Istilahnya untuk apa sih kerjaan yang kita kerjakan setiap hari itu kita udah tahu sisi ngenakin kerja itu seperti apa gitu ya.
2: Cara cepat kerja itu kita udah hafal gitu ya.
1: Walaupun kita sambil masak sekalipun bisa, kita masih bisa tetap kerja gitu ya. Oke. Okay. Kalau misalkan apa namanya awal mula memulai usaha, memasarkan usahanya itu seperti apa?
3: Itu tadi dipakai sendiri.
1: Dipakai sendiri.
3: Iya, promosi dipakai sendiri kan. Jadi banyak orang lihat, langsung pesan gitu biasanya.
1: Itu awalnya dulu langsung ke WhatsApp atau di sosial media mana?
3: Langsung ke orangnya langsung, karena waktu itu sosial media belum,
2: belum
3: itu
2: ada,
3: benar
2: bang, dulu bang. Iya kan,
3: awal-awal dulu
2: BB kan kita dulu kan. Masih BBM kan. Iya kan,
3: sosial media belum terus, begitu kayak sekarang.
2: Dulu, dulu tuh belum terlalu paham cara apa
3: memasarkan,
2: memasarkan secara itu kan
3: lewat sosial,
2: sosial media.
3: Media
2: ini kan. Jadi sering ikut pelatihan, jadinya diajarkan bagaimana cara mengelola apa
3: sosial media
2: bisnis, macam gitu kan. Jadi akhirnya oh begini caranya gitu kan. Karena kita di rumah terus kan bang, istilahnya gitu kan. Akhirnya oh udah tahu caranya. Apalagi sekarang diuntungkan dengan WA ya. WA kan wah, posting kan gitu. Asal jahit udah selesai, posting.
1: Posting.
2: Iya.
1: Oke, biasanya kalau misalkan ada produk baru kayak gitu langsung diposting atau seperti
2: diposting.
1: Langsung diposting.
2: Kalau saya langsung diposting.
1: Itu berarti tanggapannya beragam lah ya.
2: Iya, beragam.
1: Oke, kalau untuk Kak Rita sendiri mulai usahanya itu dari tahun berapa?
2: Saya dari gadis sih bang, dari tahun 98.
1: 98?
2: Iya.
1: Okay,
2: tapi kalau okay. Untuk tas ini sekitar tahun 2000. 2000-an. Di tas ini.
1: Berarti untuk sekarang udah banyak dong yang udah terjual ya.
2: Iya.
1: Oke, omsetnya juga pasti udah enggak main-main nih. Kalau Kak Andi sendiri gimana Kak?
3: Awal mulanya tuh tahun 2015-an.
1: 2015.
3: Iya. Cuma kan belum ada sosial media kan, jadi masih terbatas lah itunya penjualannya.
1: Oh iya, ya terus juga belum nanya nih kalau Kak Ani, Kak Rita tadi kan memang dari di rumah gitu kan untuk usahanya. Kalau Kak Ani sendiri gimana?
3: Sama juga di rumah.
1: Sama di rumah juga.
3: Iya.
1: Oke. Sebenarnya kalau sekarang itu kan kalau misalkan dari dulu sampai sekarang itu kan pastinya beda ya, untuk cara pemasarannya itu beda. Kalau untuk tantangan sendiri, apalagi kita di sosial media kan sekarang kan, apa-apa sosial media itu, tantangan untuk sekarang memasarkan produk itu sulit gak?
3: Sulitnya tuh karena perang harga bang.
2: Iya.
1: Perang harga.
2: Perang
1: ya.
2: Harga.
3: Perang harga dengan di Jawa
2: luar
3: ya
2: kan? Biasa. Luar biasa benar. Jadi contoh lah, seperti saya baju misalnya, baju ditanya Kak model ini berapa, saya sebutkan harganya berapa sini. Oh itu udah sama bahan ya Kak? Mah saya bilang Bu, saya angkat tangan kalau sama bahan Bu, ini di Kalimantan loh saya bilang. Gitu. Apalagi ini di Sintang kan, Sintang itu kan mahal bang, barang-barang
1: betul.
2: Tuh mahal. Contoh. Ya, ya misalnya puringan, puring Asahi itu di Sintang ini 14.000. Kalau di Pontianak sekarang baru naik 1.000 bang, jadi 9.000. Dulu 8.000, sekarang 9.000.
1: Sekarang 9.000.
2: Kita di Sintang 14. Jadi saya bilang enggak usah disamakan harga di Sintang sama harga yang di Pontianak atau di daerah lain. Karena kita ada hitung-hitungan modal, saya bilang gitu. Itu ya, tantangannya tuh di harga online lah ya.
3: Iya,
2: online.
3: Biasa di online kan?
2: Di online.
1: Biasa di online.
3: Iya.
1: Kalau Kak Ani sendiri gimana?
3: Sama sih tantangannya di harga sih, Bang.
1: Di harga.
3: Biasanya
1: ya.
3: Mereka tuh lihat harga yang di toko online kan dibandingkan dengan kami ini. Kami kan benang segala tuh memang dari Jawa. Kirim ke sini kan. Jadi enggak bisa lah harga udah jadi gini disamakan dengan di Jawa tuh enggak bisa.
1: Pasti beda ya.
3: Iya.
1: Oke. Akhirnya kita lanjutin lagi sebelum kita dengarkan beberapa lagu ya. Sebenarnya produk apa yang saat ini ya paling diminati oleh pelanggan dan bagaimana perkembangan usaha kerajinan tangan usaha di Sintang sendiri ya menurut Kak Ani ataupun Kak Rita?
2: Mbak Ani
1: dulu.
3: Udah lumayan sih kalau di Sintang tuh peminatnya kayak barang-barang kerajinan tuh udah lumayan. Cuma memang di harga sih. Biasanya kami siasati untung-untung nipis lah kami. Biar tetap berjalan gitu usahanya.
1: Biar tetap
3: iya,
1: gitu ya.
3: Memutar modal.
1: Kalau untuk produknya Kak Ani sendiri apa?
3: Yang paling
1: yang
3: diminati.
1: Yang best seller lah ya.
3: Biasa sih sarung botol sama tas.
1: Sama tas.
3: Iya.
1: Yang ini apa sih Kak?
3: Kalau ini cup holder biasa buat yang suka ngopi itu kan biar ngurangi sampah plastik.
1: Iya sih. Kita benar-benar harus ngedukung ini.
3: Iya.
1: Oke, ini juga yang ini sarung botolnya ya. Oke, dan pendengar sekali lagi Anda bisa lihat bagaimana cantiknya produk dari Kak Ani ini ya. Ini memang cantik sekali. Dan juga kalau untuk Kak Rita apa?
2: Saya untuk sementara ini ada clutch. Ya, jadi apa, seperti dompet gitu bang. Cuman nggak ada contohnya sini bang. Nah, jadi clutch itu alhamdulillah sih pasarannya bagus. Clutch sama ini sama pots ini, pots kosmetik nih, alhamdulillah banyak peminatnya.
1: Ya. Oke, kalau untuk apa namanya produknya Kak Rita sendiri, dia lebih ke unisex atau untuk lebih banyaknya yang cewek atau yang cowok-cowoknya ada juga gak?
2: Kalau yang cowok-cowoknya saya tergantung permintaan. Kadang-kadang waist bag kan, bikin waist bag itu kadang-kadang ada yang nanya kan, Kak bisa enggak buat apa tas pinggang ya, kalau orang enggak tahu kalau waist bag kan. Jadi tas pinggang tuh Kak, dari ini celana jeans bekas. Oh bisa, saya bilang jadi itu kalau cewek kan lebih banyak kan bang. Banyak beragam kan, tas, pots, segala macam tuh banyak alhamdulillah sih. Terus ada juga tas laptop biasanya buat itu sesuai pesanan sih bang.
1: Sesuai pesanan ya. Oke deh pendengar, kita harus jeda, dengarkan lagu dulu. Tetap bersama kami ya, masih bersama Yetro dan juga ada Kak Rita dan juga Kak Ani pastinya. Kita masih ngomongin UMKM, bicara ya tantangan industri kerajinan tangan skala rumahan. Dan kita juga lagi live di kanal YouTube-nya RD Sintang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami ya di program 1R edisi yang masih di UMKM bicara tantangan industri kerajinan tangan skala rumahan bersama dengan Kak Rita dan juga Kak Ani. Ya, pendengar program 1R edisi ya, membangun usaha tentunya membutuhkan konsistensi dan kerja keras, namun mempertahankan sebuah usaha agar tetap bertahan di tengah perubahan zaman tentunya menjadi tantangan tersendiri juga. Apalagi saat ini ya, pelaku UMKM juga harus mampu bersaing tidak hanya dengan usaha lokal, tetapi juga dengan produk dari luar daerah, bahkan luar negeri juga ya. Oke, gimana Kak Ani dan Kak Rita, masih semangat?
1: Masih.
0: Belum ngantuk kan?
1: Belum.
0: Oke, kita juga ingin tahu juga ya, sebenarnya apakah pemasaran melalui media sosial itu memberikan dampak yang apa ya, yang signifikan lah ya terhadap penjualan produk?
1: Memberi dampak sih, Bang.
0: Sangat.
1: Iya.
0: Itu contohnya seperti apa, Kak Ani?
1: Contohnya kayak kawan-kawan saya yang ada di Jawa tuh banyak yang order gitu kan. Meskipun harganya beda ya dengan di Jawa ya.
0: Iya.
1: Cuma mungkin tahu kayak bahannya, kerapiannya mungkin kan. Jadi mereka itu order.
0: Jadi mereka order gitu ya. Oke. Kalau Kak Rita gimana?
2: Iya, kurang lebih sama sih, Bang. Kalau dampak sosial media ini benar-benar membawa hal positif ya. Kalau untuk di dunia usaha. Seperti yang Mbak Ani bilang tadi itu kan, dari yang tidak kenal jadi orang kenal dengan produk
0: orang
2: kita
0: kenal.
2: Kan. Jadi biasanya kalau itu kan mungkin kalau kita keluar, kita kan tidak membawa embel-embel bahwa kita nih bisa gitu kan. Tapi kalau dari sosial media, dari kita posting, dari misalnya kita motong ya kan, motong bahan tas atau apa, kita posting. Hasilnya belum nih. Posting dulu. Jadi kan orang berpikir, oh ini gitu. Saya pernah ketemu dengan orang waktu jalan sehat ya, Bang ya. Jadi kan mereka itu pas ketemu, karena saya sering memberikan door prize itu kan, untuk pots apa gitu kan. Jadi, oh kata mereka, ini Kak Rita ini gitu kan, yang biasa di Facebook, biasa itu. Iya Bu, saya bilang gitu. Jadi akhirnya dari yang tidak kenal menjadi kenal bahwa kita memiliki usaha. Ya, di situ.
0: Oke. Berarti memang dampaknya sangat luar biasa.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar luar biasa.
0: Kalau untuk Kak Rita sendiri, nama sosial medianya apa?
2: Kalau di Facebook tuh tetap Rita Lolita.
0: Rita Lolita.
2: Iya, kalau di IG Rumah Jahit Olit.
0: Kalau di IG Rumah Jahit Olit.
2: Olit, iya.
0: Oke. Terus kalau untuk Kak Anik gimana?
1: Nama sih, tetap nama saya sih. Sosial medianya Anik.
0: Ani.
1: Iya, kalau di TikTok tuh Ani Handmade juga.
0: Oh, di TikTok ada juga.
1: Iya.
0: Kalau Kak Rita ada juga.
2: Ada.
0: TikTok. Oke. Kalau untuk namanya apa, Kak Ani?
1: Ani Handmade.
0: Ani
1: Handmade. Handmade, iya.
0: Oke, itu untuk di TikTok.
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk followersnya sendiri sudah banyak.
1: Lumayan lah.
0: Lumayan.
2: Okay. Belum terlalu banyak lah.
0: Tapi kalau di TikTok memasarkan produk juga?
1: Cuma posting-posting produk sih. Cuma belum ada yang nyangkut.
0: Oke.
2: Kalau di TikTok ini kita kadang-kadang diselingi, Bang. Apa istilahnya, apa kegiatan kita di luar sama produk kita.
0: Okay.
2: Jadi seling-seling lah gitu kan. Supaya orang pun enggak terlalu monoton lihat kerja terus orang ini gitu kan.
0: Gitu. Tapi kalau menurut Kak Ani dan Kak Rita sendiri, yang paling jauh menjangkau apa konsumen itu di mana?
2: Kalau saya di IG.
0: Di IG?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. IG.
0: Kalau itu paling jauh dari mana?
2: Sudah ke Surabaya sih, Bang.
0: Surabaya.
2: Iya.
0: Ya?
2: Surabaya udah.
0: Kalau Kak Ani?
1: Sama, saya luar pulau juga.
0: Itu sosial medianya yang paling banyak menjangkau itu apa?
1: Facebook sih biasanya.
0: Facebook.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Itu kalau misalkan ada orang mau pesannya misal nih dari Facebook lah ya.
1: Iya.
0: Itu terus untuk pembayarannya itu seperti apa?
1: Transfer sih biasa.
0: Transfer?
2: Iya, transfer.
0: Okay. Oh, berarti langsung gitu ya?
2: Iya, ada barang, ada uang istilahnya gitu.
0: Oke, okay, biasanya ada yang apa namanya, misalkan dari luar pulau nih, tapi pengen mesan apa namanya untuk apa sih produknya sendiri yang kita pengen kayak gitu tuh?
1: Iya. Yeah.
0: Request gitu ya.
1: Bisa. Karena kebanyakan biasa request ya kak.
2: Ya, mereka kadang-kadang nih ambil gambar di Pinterest.
0: Oh gitu.
2: Atau SS TikTok, IG gitu. Biasanya seperti itu bang.
1: Kalau saya sih kebanyakan memang requestan sih.
0: Request ya.
1: Jarang saya readykan gitu anu gitu.
2: Makanya kami tidak meredikan bang. Karena masing-masing konsumen ini kan berbeda-beda kan.
0: Iya.
2: Nah, jadi kita itu apa yang kemauan konsumen, insya Allah tuh kita ikuti gitu.
0: Iya sih benar sih. Apalagi seandainya kita lihat produk ya benar-benar udah jadi kayak gitu tuh, kita agak susah yang nyantol ke hati gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa request sendiri itu memang udah kemauan kita gitu ya. Jadi makanya juga udah apa sih, udah beda gitu, lebih lebih senang gitu ya. Berarti kalau Kak Rita tadi yang paling ngejangkau konsumen itu IG.
2: Ya, IG.
0: Oke, kalau Kak Anik
1: Facebook.
0: Oke. Oke deh, kalau untuk kendala atau misalkan yang jauh mesan kayak gitu tuh kendalanya apa sebenarnya?
1: Enggak ada ya, Kak.
2: Enggak ada sih, Bang.
1: Sejauh ini enggak ada sih, Bang.
2: Alhamdulillah sih kendalanya tuh enggak ada ya. Cuman karena mereka itu kan pesannya itu kan sesuai dengan pesanan apa yang kemauan mereka kan. Kadang-kadang mereka tuh malah kirim bahan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Ya, kirim bahan yang sesuai, nanti kita tinggal misal nih kayak saya kan motifnya ini, Kak, gitu kan. Jadi nanti saya sesuaikan dengan bahan polosnya. Seperti itu saja.

0: tahu.
1: Mereka udah tahu,
0: udah
1: ya.
0: Udah tahu.
1: Oke deh, kalau untuk menjaga kualitas produk agar tetap dipercaya sama konsumen seperti itu, seperti apa? Sulit nggak?
0: Kalau saya sih tetap menjaga kualitas jahitan, kerapiannya, terus waktunya.
1: Waktunya
0: yang paling penting kan, Bang. Janjinya kapan gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, itu harus, itu yang harus itu kan. Tetap dijaga gitu.
1: Iya.
0: Kualitasnya.
1: Benar-benar sih ya. Kalau Kak Ani gimana?
2: Sama sih, kerapiannya dijaga. Kan biasa kita narik benang tuh kan kadang ada yang kendor, ada yang itu. Jadi harus konsisten segitu terus biar biar rapi gitu.
1: Iya sih, apalagi ada mungkin konsumen-konsumen yang sampai detail ada benang sedikit aja mereka bahkan tak mau gitu.
0: Jadi,
1: ya.
0: Makanya kadang kita menjahit itu enggak lama, Bang, tapi yang kita lama itu adalah finishingnya. Jadi benar-benar dilihat, diteliti gitu kan. Oh, benangnya adanya nyangkut enggak gitu kan di dalamnya tuh, jahitan di dalam tuh ada nyangkut enggak, seperti itu. Yang lamanya seperti itu, Bang, finishingnya yang lama.
1: Finishingnya ya.
0: Lamanya di situ.
1: Oke. Kalau biasanya nih untuk bisa mendapatkan ide kayak gitu tuh biasanya dari mana?
2: Browsing, biasa
1: browsing.
2: Lihat Pinterest sih biasa.
0: Pinterest itu lebih banyak ide, Bang. Jadi kadang-kadang kalau
2: cari inspirasi ya, Kak.
0: Inspirasi
2: ya,
0: Kak. Kalau enggak Pinterest, YouTube, YouTube, terus sekarang TikTok kan udah ramai itu.
1: Iya sih,
0: ya, konten-konten
1: sih
0: yang tas, kemacam jahitan gitu tuh banyak kan. Jadi kita kadang-kadang ada ide mereka tuh enggak kepikiran kan sama kita kan. Oh, rupanya bisa. Dulang gitu kan di di match seperti ini bisa gitu. Jadi harus memang seperti saya kan udah lama di dunia menjahit kan. Tapi kan sekarang masa ini kan sekarang ini kan berbeda kan.
2: Trennya selalu ada
0: trennya
2: ya, Kak, ya.
0: Berubah-ubah. Jadi passionnya tuh berubah-ubah
1: ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi harus sering kita tuh harus mengupgrade diri gitu kan. Nah, jadi sering-sering nonton lah. bukan sengaja kan, Bang, nonton. Sering-sering lah, Bang, gitu.
1: Iya, kalau kita lihat sosial media kayaknya memang ada aja trennya
0: iya,
1: kayak gitu ya.
0: Iya, benar. Ada aja idenya mereka tuh ada. Alhamdulillah seperti yang penting kan kita kan cari yang positif kan, Bang.
1: Gitu. Sambil istilahnya itu nambah-nambah skill lah ya.
0: Iya, benar. Kadang-kadang udah dapat ide nih, dilihat kalau enggak di YouTube, di TikTok atau di Pinterest, langsung eksekusi, Bang.
2: Iya.
0: Supaya enggak lupa. Langsung jadinya.
1: Oke. Jadi ini penting ya, inovasi dalam menjaga keberlangsungan usaha, apalagi di kerajinan tangan ya istilahnya ya. Ini memang sangat-sangat penting. Dan tentunya ini juga seperti apa ya, kita bisa membaca lah ya usaha, apa namanya, tren pasarnya lah ya.
0: Tren pasarnya harus paham kita.
2: Harus pandai kita ya.
1: Oke, kalau untuk trennya sekarang itu apa?
0: Trennya sekarang ini itu kalau Kakak apa? Relatif sih, Bang. Rata-rata kalau untuk tas ini ya masih seperti klats itu kan enggak dimakan zaman, Bang.
2: Iya.
0: Jadi tetap mengikuti.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Kalau sekarang sih tren rajutan itu sarung botol.
0: Iya.
2: Karena
1: karena
2: lagi digaungkan pengurangan sampah itu kan, jadi banyak yang pesan.
1: Betul.
0: Tas belanja juga kalau
1: tas belanja. Oh, tas belanja ada juga?
0: Iya, biasanya kita bikin dari perca, Bang. Ya gitu.
1: Kalau tas belanja itu range harganya itu berapa?
0: Sekitar 50-an juga, Bang.
1: 50-an
0: ya.
1: Juga. Kalau Kak Ani?
2: Kalau tas belanja dari rajut sih 100-an lebih sih biasa.
1: 100-an lebih.
2: Iya.
0: Karena lebih banyak benang, Bang, mereka.
2: Dan satu-satu kan?
0: Iya.
1: Kita request dong yang ramah ini kantong mahasiswa.
2: Iya.
1: Yang harganya berapa ya kira-kira ya? Mendekati 50-an gitulah. Ada enggak?
0: Enggak tahu kalau Mbak Ani.
2: Mungkin ada, mungkin beda tusuk kali ya. lebih jarang-jarang
0: gitu. Jarang-jarang gitu.
1: Tusuknya lebih jarang.
0: Iya, supaya ini kan kalau Mbak Ani
2: menghemat
0: kan benangnya, Bang. Kalau kami kan diperca kan. Kalau diperca ini kan karena bekas jahitan yang enggak diambil orang, apa kain percanya

0: Tuan, bukan kain besar-besar ya Bang, kain percanya itu. Jadi itu yang kita kelola gitu.
1: Oke. Kalau untuk sejauh ini pernah ngikutin pameran ataupun kegiatan promosi UMKM gitu enggak?
2: Alhamdulillah udah sering.
0: Pernah.
1: Terakhir apa?
2: Terakhir kemarin yang di stadion.
0: Pameran kemarin Bang.
2: Hari Jadi Kota Sintang.
1: Iya. Oke. Itu bagaimana dampaknya terhadap usaha?
2: Lumayan sih banyak sih, yang kenal dengan produk-produk kawan-kawan UMKM. Karena kebetulan kemarin tuh standnya dari RBPLN.
1: Berarti itu sangat membantu ya?
2: Iya, sangat membantu.
1: Oke, pernah nggak yang apa namanya yang baru memulai terus nanya-nanya idenya sama Kak Ani ataupun Kak Rita sendiri ada nggak?
2: Pernah. Ada yang minta tutorial juga cara.
0: Dari tutorial. Kalau saya caranya kan pola ya Bang. Dari pola, Kak ini gimana, bahannya ini gimana.
2: Saling berbagi.
1: Ya.
2: Meskipun sesama perajut umpama ya. Kalau ada nanya gitu tetap kami kasih tahu.
1: Berarti tidak menganggap ini bakalan jadi saingan. Berarti cukup terbuka ya. Atau pernah buka pelatihan kayak gitu juga Kak?
2: Pernah sih kalau suruh ngisi-ngisi ya Kak.
0: Iya, kalau saya dulu waktu masih tinggal di Pontianak pernah ngisi pelatihan ya, tas seperti itu dulu. Terus kalau di Sintang dulu sempat jadi guru juga di BLKI-nya.
1: Itu waktu di Pontianak.
0: Yang di BLKI ini waktu udah di Sintang, masih di Sintang.
1: Itu masih di Sintang. Kalau Kak Ani gimana?
2: Kadang ibu-ibu arisan gitu yang ngundang gitu, mau belajar gitu.
0: Iya, ibu-ibu arisan DW itu kan biasanya seperti itu Bang. Untuk mereka kan ada program keterampilan kalau nggak salah ya. Itu mereka ngundang kita Bang. Gitu.
1: Apalagi ini memang produk-produknya memang produk rumahan gitu ya.
2: Bisa dikerjakan di rumah.
0: Kalau seperti saya ini kan pos ini kan bisa pakai tangan Bang jahitnya. Jadi mereka bisa.
1: Kak Karita, coba perkenalkan produknya di apa namanya produknya satu-satu ke kanal YouTube kita.
0: Ya, yang pertama ini ada pots, ini pots kosmetik juga bisa untuk tempat kotak pensil, apa pensil, pulpen, ini bisa. Terus yang ini juga pots semua sih Bang namanya nih. Pots, tapi ini kosmetik sih, khusus kosmetik sih.
1: Tapi ini kayaknya untuk cowok bisa lah ya.
0: Bisa sih Bang.
1: Bisa ya.
0: Unisex. Seperti ini pun untuk kosmetik juga, cuman modelnya aja yang berbeda kan. Kalau yang ini clutch pesta. Untuk pesta. Terus kalau yang ini tas. Buat tas.
1: Ini tasnya untuk bisa untuk macam-macam laptop. Sih, masih muat nggak sih?
0: Kalau kayaknya yang tablet ya Bang.
1: Tablet ya?
0: Iya tablet, karena muatannya agak itu. Cuman di sini kayak kantong Doraemon lah. Dalamannya ini besar.
1: Dalamannya besar ya?
0: Iya, dalamannya besar. Terus bisa untuk botol juga, bisa untuk notebook segala macam.
1: Iya betul.
0: Masih bisa.
1: Ini kalau misalkan bepergian nggak terlalu jauh ini
0: bisa.
1: Bisa. Lagi nggak terlalu banyak bawa barang gitu ya?
0: Iya, semuanya udah. Kantong Doraemon saya bilang Doraemon. Semuanya bisa masuk.
1: Untuk produknya Karita yang dibawa cuma ini ya?
0: Iya, ini contoh-contoh saja sih Bang.
1: Dan kalau ke Ani?
2: Iya, ini ada sarung botol. Ini yang best seller biasa sih banyak remaja, ibu-ibu yang pesan kan. Kalau ini cup holder biasa buat cup kopi itu yang suka ngopi. Sama ini ada tas biasa buat nyantai. Ini aja sih yang dibawa hari ini.
1: Tapi ini bagus-bagus ya produknya ya. Dan pendengar bagi Anda yang penasaran juga boleh langsung aja ke kanal YouTube kita. Waduh, nggak kerasa juga kita sudah di penghujung juga. Untuk WhatsApp-nya kalau ada yang ingin pesan kemana untuk Kak Rita dulu?
0: Bisa ke WhatsApp saya 0858 53 32 9593.
1: Sekali lagi Kak.
0: 0857 ya Bang, salah tadi. 0857 5332 9593.
1: Oke, kalau untuk sosial medianya
0: Bisa di IG Rumah Jahit Olit dan Facebook Rita Lolita.
1: Oke, kalau Kak Ani?
2: Kalau ke saya bisa ke WA 0858 5128 3077.
1: Oke,
2: sama
1: lagi.
2: Facebooknya Ani.
1: Sekali lagi Kak,
2: WA-nya 0857 5128 3077.
1: Oke, kalau untuk sosial medianya?
2: WA itu Facebooknya Ani, sama TikTok bisa juga Ani Handmade.
1: Oke, okay. Oke. Okay, ini karena memang kita sudah di terakhir juga, tidak terasa ya.
0: Yeah.
1: Oke, okay, pesan terakhir deh untuk pendengar Pro 1 RRI Sintang yang sedang merintis usaha dan ingin menjadi pelaku UMKM juga. Kita mulai dari Kak Rita dulu.
0: Iya, pesan saya ya untuk terutama untuk ibu-ibu muda dan anak remaja, mulailah sesuatu itu dari hobi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, kalau sesuatu kita mulai dari hobi, insya Allah itu akan membuat pekerjaan kita tuh ringan jadinya. Jadinya ya mulailah dari hobi yang kecil lah, misalnya gitu kan. Insya Allah tuh hobi itu akan bisa menghasilkan cuan.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan. Itu saja.
1: Oke. Oke, Kak Anik.
2: Kalau saya untuk ibu-ibu yang punya keahlian mungkin ya, yang belum semangat mengasah keahliannya, ayo cepetan diasah karena hobi itu bisa menghasilkan cuan.
1: Okay.
2: Bisa dikerjakan di rumah juga kan, biasa hobi itu. Kalau kayak saya nih rajut, bisa dibawa kemana sambil ngerajut gitu. Jadi gak ada halangan untuk kita itulah nyari cuan.
1: Oke, itu aja.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, pendengar Pro 1 RRI Sintang, dari perbincangan kita sore ini tentunya kita belajar juga bahwa sebuah usaha tidak hanya dibangun dengan modal, tapi juga dengan semangat, kreativitas, ketekunan dan juga keberanian ya untuk terus belajar menghadapi perubahan. Ya, industri kerajinan tangan skala rumahan juga bukan hanya menghasilkan produk yang bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi wadah ya bagi lahirnya kreativitas dan juga inovasi masyarakat. Ya, semoga UMKM di Sintang sendiri terus tumbuh, berkembang dan juga mampu bersaing ya di pasar yang semakin luas. Dan tentunya saya Yoptro bersama dengan Kak Rita dan juga Kak Ani ya, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di dalam program UMKM Bicara. Dan kita juga pamit undur juga ya dari kanal YouTube-nya RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus mendengarkan kami. Kami hadirkan warta berita sore tetap di sini di Pro 1 RRI.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Momentum hari lahir Pancasila, Gubernur Kalimantan Barat Ridwan Norsan mengajak masyarakat jaga nilai-nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
1: Pendidikan Islam anak usia dini resmi hadir di Kabupaten Kubu Raya, mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa gadget.
3: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold, for anak golden age.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita dan inilah berita selengkapnya.

0: Pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsen mengajak masyarakat untuk menjaga nilai Pancasila sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan kita simak laporannya.
1: Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsen menegaskan pentingnya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan Gubernur Ria Norsen usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dan Kesaktian Pancasila tahun 2026. Menurutnya, bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa hingga saat ini. Norsen mengatakan Pancasila telah terbukti kesaktiannya selama puluhan tahun perjalanan Indonesia merdeka dan tidak dapat digoyahkan oleh pihak manapun.
2: Kita wajib berbangga karena dengan Pancasila lah ya terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Selama ini ya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun juga.
1: Gubernur Ria Norsen juga menilai Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga seluruh masyarakat wajib menjaga dan mempertahankan nilai-nilai luhur tersebut. Sementara itu, inti sambutan dari Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menekankan pada tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Amanat tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai luhur Pancasila sebagai panduan moral dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah tantangan global sekaligus sebagai kontribusi Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia. Syarusani melaporkan.
0: Sebuah lembaga pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD resmi hadir di Kabupaten Kuburaya. Sekolah ini mengusung konsep pendidikan karakter berbasis agama tanpa penggunaan gadget, sekaligus menjadi bagian dari upaya perlindungan anak sejak usia dini. Kita simak laporannya.
3: Sekolah Pendidikan Islam Anak Usia Dini Nur Hayati resmi diresmikan di Kabupaten Kuburaya pada Minggu 31 Mei 2026. Lembaga ini didirikan oleh Eka Nurhayati Ishak dengan konsep pendidikan karakter berbasis agama yang dimulai sejak masa Golden Age anak. PIAUD Nurhayati mengkombinasikan pembelajaran formal dengan program pesantren kilat. Kegiatan belajar berlangsung dari Senin hingga Kamis, sementara akhir pekan diisi dengan program menginap yang menekankan pendidikan agama serta pembentukan karakter tanpa penggunaan gadget. Pendiri PIAUD Nurhayati, Eka Nurhayati Ishak menyebut, lembaga ini bertujuan menyiapkan generasi unggul sejak usia dini.
4: Salah satu cara menyelamatkan anak generasi bangsa. Kalau pemerintah punya agenda menyiapkan generasi emas, kita memulai untuk menyiapkan generasi berlian. Dari zero to gold for anak golden age.
3: Peresmian sekolah ini juga menjadi bagian dari kolaborasi dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD Kuburaya dalam memperkuat perlindungan anak sejak dini. Ketua KPAD Kuburaya, Diah Safitri, menilai kolaborasi ini penting sebagai langkah pencegahan terhadap berbagai kasus yang melibatkan anak.
5: Dari usia dini kita memberikan pemahaman ataupun ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita setidaknya untuk pondasi, untuk upaya kita bersama agar anak dapat membuat pengamanan ataupun perlindungan dirinya sendiri begitu.
3: KPAD Kuburaya berharap kolaborasi ini dapat meminimalisir tindak kejahatan terhadap anak serta mendorong hadirnya dukungan dari pemerintah daerah. Indri Rizkita melaporkan.
0: Kolaborasi BPKN dan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia LPKI Kalimantan Barat menghasilkan rekomendasi penting untuk memperkuat perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Kita simak laporannya.
6: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalbar di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalbar, Effendi, mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
7: Oh,
6: Karena itu, pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu, penasehat LPKI Kalbar, Rihat Nasir Silalahi, mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
7: LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen.
6: Menurutnya, sinergi semua pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil sawit 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang mengapresiasi komitmen pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 4.500 pekerja di ekosistem perkebunan kelapa sawit melalui dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sintang Weli Anggara Sidik Simanjuntak mengatakan, program ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan dana bagi hasil sawit yang diarahkan untuk mendukung perlindungan pekerja rentan. Menurut Weli, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Menurut Weli, program tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terutama bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah. Hal tersebut dibuktikan melalui pembayaran klaim jaminan kematian JKM kepada para ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia. Ia berharap program perlindungan sosial ketenagakerjaan tersebut dapat terus berjalan dan memberikan rasa aman khususnya bagi para pekerja di Kabupaten Sintang.
9: Perjalanan sejarah dari program DBH sawit di Kabupaten Sintang itu dimulai dari tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sintang telah melindungi 2.000 orang peserta, kemudian dilanjutkan di tahun anggaran 2025, meningkat pesat dari 2.000 menjadi 4.500 peserta, dan di tahun anggaran DBH 2026 konsisten melanjutkan perlindungan bagi 4.500 peserta dengan total alokasi anggaran sebesar Rp907.200.000 untuk 12 bulan.
8: Sementara itu, salah satu penerima manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 2026, Jumra, mengaku bersyukur dan bahagia karena terpilih menjadi peserta penerima bantuan perlindungan tersebut. Jumra mengatakan dirinya telah bekerja serabutan selama belasan tahun. Menurutnya, program tersebut sangat membantu pekerja kecil seperti dirinya yang selama ini belum memiliki perlindungan ketenagakerjaan.
10: Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat bagi kami pekerja dan untuk kawan-kawan semua.
8: Jumra berharap program bantuan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang sehingga semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Sintang yang bisa merasakan manfaat perlindungan sosial dari pemerintah. Danindra Sita melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan DP3 saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kita simak laporannya.
12: Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, maka pemerintah Kota Pontianak akan segera menyebarluaskan program ini kepada para petani lokal di Kota Pontianak.
13: Ini pertama kali kita lakukan ya, kalau lihat dari pertumbuhannya dari awal tumbuh sampai dengan sekarang, Alhamdulillah cocok. Cuma nanti kita tunggu masa panennya, kan kita harus melihat produktivitas daripada kedelai itu.
12: Untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Pertama, metode lahan terbuka, yaitu ditanam langsung di atas tanah. Kedua, metode polybag, yaitu difokuskan sebagai solusi pertanian urban. Irwan menaruh harapan besar pada metode polybag, pasalnya metode ini dinilai sangat cocok untuk karakteristik masyarakat di perkotaan, yang mayoritas tidak memiliki lahan pertanian yang luas. Sejauh ini perkembangan tanaman kedelai tersebut menunjukkan sinyal positif. Dari fase awal penanaman hingga saat ini, vegetasi tanaman tumbuh dengan subur dan dinilai cocok dengan karakteristik iklim serta tanah di Kota Pontianak. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Berita lainnya, harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat mengalami kenaikan harga, namun daya beli masyarakat tetap stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
14: Kenaikan harga sayur mayur di Kota Sintang, Kalimantan Barat tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur di Pasar Junjung Buih Sintang, Margaret Jua, mengatakan semua jenis sayur mayur mengalami kenaikan harga yang sebelumnya modal kisaran Rp20.000 per kilogram, kini rata-rata di atas Rp30.000 per kilogram, namun dagangannya terjual seperti biasa. Bawang merah Rp54.000 per kilogram dijual Rp80.000, bawang bombay Rp48.000 per kilogram, cabai Rp57.000 per kilogram, gambas dari harga Rp15.000 menjadi Rp25.000, namun ada diskon harga bagi pembeli dalam jumlah banyak.
15: Pokok segala kayu yang anu
16: sayur saya naik semua.
15: Bah, naik semua. Rp30.000 ke atas semua modal. Bawang pun gini naik. 54.000-6.000 se-anu modal.
16: Sekilo.
15: Wajah kan jual 8.000 seon kan.
16: Per onnya.
14: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang, Ida Meliani, mengatakan memang terjadi kenaikan harga komoditi di pasar tradisional Sintang. Ini dipengaruhi juga adanya kenaikan bahan bakar minyak, sehingga biaya pengiriman dari petani menuju pasar tradisional juga bertambah. Namun kondisi kenaikan harga masih dalam batas normal.
17: Kenaikan harga ini berpengaruh dari kemarin adanya kenaikan BBM ya, karena mungkin dari ongkos biaya transportasi atau itu biasa sangat berpengaruh untuk pengiriman komoditi ke wilayah kita. Kemudian kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat tetap membeli kebutuhan sesuai kebutuhan pokok sehari-hari, tidak panik buying.
14: Ida Meliani menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan tetap terjaga serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan. Ia berharap distribusi hasil pertanian dari daerah penghasil ke pasar-pasar di Kota Sintang dapat berjalan lancar sehingga harga komoditas sayur mayur dapat kembali stabil dan tetap terjangkau oleh masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kali ini sore ini kami sudah bersama Dwi. Silakan Dwi.
19: Terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yaitu di sebagian kabupaten Kuburaya, Sanggau, Sintang, Sepadau, Melawi, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 2 Juni 2026, kami perakirakan untuk wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, namun masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal serta tidak merata. Untuk potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan perlu diwaspadai karena wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 2 hingga 8 Juni 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam genggaman Anda. Jangan lewatkan Pesta

Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ya, RRI Pro 1 Pontianak, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya, Yep Tro, pendengar, temani Anda di Sintang sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ya, baik pendengar, mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah pengumuman. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKM, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook ya STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.
1: Satu, kanal informasi

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan

Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Dan pendengar ya, selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Ya, di mana hari lahir Pancasila

Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni ya, untuk mengenang lahirnya dasar negara Indonesia yang digagas oleh dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Pancasila juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Ya, di mana peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Nilai-nilai Pancasila juga mengajarkan kita sebagai masyarakat Indonesia untuk hidup rukun, saling menghormati, dan juga bekerja sama demi kemajuan bangsa. Di era modern seperti sekarang juga Pancasila tetap relevan ya sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan baik sosial, ekonomi maupun teknologi. Ya, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pernah lihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Anda masih bersama kami di program A1 RRI Sinta. Nah, pendengar Gawai Dayak Kabupaten Melawi, ajang pelestarian budaya dan penggerak ekonomi lokal. Ngotif dari laman rri.co.id, semarak budaya dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan Nangapino pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026. Dan kegiatan tahunan tersebut juga kembali menjadi wadah bagi masyarakat adat Dayak untuk mengekspresikan rasa syukur sekaligus juga melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur. Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak 18 Kabupaten Melawi tahun 2026 Saleh Tapa yang mengatakan Gawai Dayak merupakan festival budaya yang secara rutin diselenggarakan di setiap tahun oleh masyarakat Dayak di Kabupaten Melawi. Kegiatan ini juga tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga sarana memperkuat identitas budaya dan mempererat persaudaraan antar masyarakat. Dan ia juga mengatakan pelaksanaan Gawai Dayak yang merupakan bentuk nyata komitmen masyarakat adat Dayak dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya di tengah perkembangan zaman yang terus bergerak cepat. Semangat pelestarian tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan adat, seni budaya, dan ritual tradisional yang menjadi bagian penting dari rangkaian acara. Dan pendengar, informasi selengkapnya juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Sudah di jam 17.21 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital. Dan aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro Satu RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Don, ada cewek cantik tuh.
2: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
3: Cakep.
2: Ini batik, ya si Palembang.
3: Cakep.
2: Duhai, si adik ini cantik. Mau nggak sih jadi pacarnya abang?
4: Apaan sih? Gak sopan banget.
2: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni.
2: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
2: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
2: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: Pak Bisu lagi dari miliknya Rizky Febian. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda, menantikan azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya, nanti di jam 17:39 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi

0: Baik pendengar, sudah di jam 17:39 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan, karena hati yang gemar berbolak-balik ini

Jika Allah mencintai hambanya, Bun David, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: Sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda pendengar, dan tentunya di Sintang sore ini ya masih bersama saya Yaptura Taman Indah hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tetap bersama kami, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Pro 1.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Siantang. Ya, pernahkah Anda mengalami ketika lapar tapi justru tidak selera makan? Ya, gimana itu ya? Lapar tapi tidak selera makan. Ini sebuah kondisi saat tubuh merasa butuh makan, tetapi keinginan untuk makan justru berkurang. Meski sering dianggap sepele, ternyata keluhan ini bisa berkaitan juga dengan kondisi kesehatan tertentu dan perlu diperhatikan juga agar asupan nutrisi ya tetap terpenuhi. Lapar tapi tidak selera makan ini bisa dialami oleh siapa saja dan seringkali muncul sebagai respon tubuh ya terhadap perubahan fisik ataupun emosional. Ya, kondisi ini tidak selalu berbahaya, tapi dapat menjadi petunjuk awal adanya gangguan pencernaan, ketidakseimbangan hormon, ataupun stres yang ya bisa saja mempengaruhi nafsu makan. Dan mendengar informasi ini juga kami kutip dari laman alodokter.com, di mana jika terjadi berulang ataupun berlangsung lama ya asupan nutrisi harian bisa terganggu dan berdampak juga pada kesehatan kita. Oleh karena itu penting juga untuk memahami penyebab yang mendasari agar penanganannya juga tepat dan efektif. Ya, ada beberapa penyebab ya lapar tapi tidak selera makan yang perlu dipahami. Salah satunya stres ataupun tekanan emosional. Ya, stres yang berkepanjangan juga dapat mengganggu kerja sistem saraf dan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Saat seseorang mengalami stres, tubuh juga melepaskan hormon kortisol yang dapat memicu sensasi lapar sekaligus juga menekan selera makan. Ya, kondisi ini juga membuat perut terasa kosong meski keinginan untuk makan menurun ya jika berlangsung lama. Stres juga dapat mempengaruhi kesehatan pencernaan dan pola makan secara keseluruhan. Dan tentunya akan kembali kita lanjut bahas ya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siantang.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nikah?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus. Tunggu apa lagi lah, kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Dan kita lanjutkan kembali pendengar ya, lapar tapi tidak selera makan. Kalau tadi juga sudah kita bahas ya, stres ataupun tekanan emosional, gangguan asam lambung juga bisa ya. Masalah pencernaan seperti gastritis ataupun GERD ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman di perut, mulai dari mual, perih ataupun kembung. Keluhan tersebut juga dapat muncul ya bersamaan dengan rasa lapar, terutama saat lambung sedang kosong. Nah, namun rasa tidak nyaman ini justru membuat penderita enggan makan ya. Akibatnya selera makan juga bisa menurun meskipun tubuh membutuhkan asupan energi. Dan selain itu, infeksi ataupun penyakit akut ya bisa juga nih menyebabkan penyebab lapar tapi tidak selera makan. Selanjutnya ini adalah infeksi ataupun penyakit akut ya, seperti flu, demam ataupun infeksi saluran cerna. Saat tubuh melawan infeksi, sistem kekebalan menghasilkan zat peradangan yang dapat menekan pusat nafsu makan di otak. Di sisi lain, metabolisme tubuh juga bisa meningkat ya, sehingga rasa lapar tetap muncul. Kombinasi ini juga membuat seorang merasa lapar tetapi tidak berminat untuk makan.

Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Nah, pendengar, itu tadi alasannya lapar tapi tidak selera makan selain stres ataupun tekanan emosional ataupun gangguan asam lambung dan ternyata ada beberapa juga ya penyebabnya, salah satunya infeksi ataupun penyakit akut, kondisi medis kronis, efek samping obat-obatan, ketidakseimbangan hormon, gangguan psikologis, anemia, gangguan tiroid, gangguan makan. Dan tentunya ada jika Anda mengalami lapar tapi tidak selera makan, beberapa langkah juga bisa membantu ya mengembalikan nafsu makan. Salah satunya bisa mengatur pola makan dengan porsi kecil namun lebih sering memilih makanan yang lembut, hangat ataupun berkuah ya agar lebih mudah dicerna. Ya, bisa juga konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan protein, vitamin dan juga mineral, menciptakan suasana makanan makan yang nyaman dan juga menyenangkan. Bisa juga menambahkan rempah ataupun bahan alami beraroma ringan ya seperti jahe ataupun daun mint. Bisa juga menghindari minuman berlebihan sebelum makan agar tidak cepat kenyang, dan juga memastikan tubuh cukup istirahat dan tidur berkualitas. Dan jangan lupa juga untuk kelola stres dengan relaksasi ya, olahraga ringan ataupun aktivitas yang menenangkan, dan membatasi konsumsi minuman beralkohol, kafein dan makanan tinggi lemak yang dapat mengganggu pencernaan. Ya, di mana rasa lapar tapi tidak selera makan ya memang sering dianggap sepele, tapi jika terlalu berulang ataupun berlangsung lama, kondisi ini juga bisa mempengaruhi kecukupan nutrisi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan dengan mengenali penyebab lebih awal dan juga menerapkan langkah penanganan yang tepat, tentunya keluhan ini umumnya dapat diatasi dan nafsu makan perlahan kembali membaik. Dan perangkat, semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita. Tidak terasa juga sudah di jam 18.54 menit waktu Indonesia Barat. Pada pukul 19 nanti kita juga akan mengikuti ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
0: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
2: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
0: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
3: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
0: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
5: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
6: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
7: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
6: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi

0: Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizatia Kudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
1: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
0: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jammari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
3: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
4: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
3: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
4: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
3: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
5: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
3: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
6: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
3: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
6: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
3: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, Lampung.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Tim Pengawas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026 kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RNI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darayan. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Retro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jamaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jamaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Oke, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain, hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalit, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Dan rekan, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Hindu ya di ragam di Mutiara Malam Hindu hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Baik pendengar, masih kami hadirkan Mutiara Malam Hindu Kerwanagar Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini tugas saya Yaptro pendengar temani Anda di Sintang sore ini dari jam 15 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya di Sinta malam nanti ada Riko Saputra ya yang akan lanjut temani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pit, udah buka WA belum?
3: WA apa tuh, Kak?
2: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
3: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
2: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
3: Ya kan, Kak?
4: Mak,
3: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
2: Hai, Sinta.
5: Hai, Bi Winda.
2: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
5: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
6: Bi Fitri.
5: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
3: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
7: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
8: Program Pesta Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini Senin, awal pekan, tanggal 1 Juni 2026. Hari ini pendengar diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang menjadi ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sintang malam ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda diawali dengan drama radio produksi RRI Sibolga dengan judul Di Persimpangan Rezeki dan Nurani. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada, dan usai drama radio kami akan hadirkan siaran Pasundan untuk Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya Bu? Maaf, Bapak tadi ada.
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada atau belum?
0: Belum Bu, masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal.

0: urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak semata wayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana
1: orang
0: tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin.
2: Belum betul-betul
0: kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita
0: pemerintah
2: ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar
3: jurang ketimpangan. Jangan sosial. Menggerutu terus.
2: Lembaga
3: sudah macam orang stres saja.
2: Bahwa
3: kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
2: Miskin,
0: siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
2: Orang dari keluarga
3: tak itu
2: miskin.
3: Tadi Bapak ngomong sendiri, nggak jelas.
2: Kesimpulan
3: mending tidur Pak, besok kerja.
2: 1,522 anak. Yang
0: terbagi
2: dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak? Tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ojek pangkalan begini penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja, deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore, datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi, mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Yeoyo. Enono. Hariono. Ini Hartanto. Hariono Hartanto. Konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya Pak, kan sudah janji.
0: Baik, antarkan saya ke Jalan Sudirman ya Pak, ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai Pak Bos, silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirbannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: Baik, selamat malam Wilujeng Wengi, orang Sunda sedayana, kata bahasa Sundanya ya. Oke, tadi kita udah dengarkan drama radio produksi RRI Sibolga, kini siaran budaya Pasundan. Ada Abah Rahmat ya. Assalamualaikum Abah Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kumaha damai.
1: Alhamdulillah sae Kang Riko.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Oke, warga Sunda, orang Sunda gitu ya. Nah, malam hari ini kita bersama Abah Rahmat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam program siaran Pasundan. Abah, mangga Abah.
1: Mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng tepang dangun deui ka wargi-wargi Sunda anu di mana wae ayana, boh anu aya di Sintang sabudeureunana, oge anu aya di Kalimantan Barat, oge anu aya di lembur Singkur, lembur urang Sunda nyaeta di Tatar Pasundan anu aya di Jawa Barat. Wilujeng wengi, wilujeng ngabandungan, wilujeng ngadangukeun kitu pangitan. Dina wengi ieu Abah nu mancen tugas, Abah Rahmat Maulana sakedah nama duaan sareng Kang Yuyu nya mun. Tapi Kang Yuyu aya wagelan saurna kirang sehat kitu nya, mohon rada muriang paranas tiris kitu pangintan. Nah, mudah-mudahan we Kang Yuyu sing enggal damang, sing enggal sehat deui sapertos sabihara bihari deui kitu. Wargi-wargi Sunda sadayana, dina acara program Satu RRI Sintang dina acara ragam budaya Sunda dina wengi ieu, Abah bade nyandak hiji tema atau napi hiji bahasan atau napi hiji obrolan. Naon atuh anu bade di naon ditemakeun atawa anu bade diobrolkeun teh nyaeta tema na teh ngeunaan hiji sejarah nya nu aya di Tatar Sunda, nu aya di Pasunda, Pasundan anu aya di bumi Parahyangan nyaeta Pangeran Cakrabuana gitu. Saha atuh eta Pangeran Cakrabuana ke urang guar manawi aya anu hoyong nimbrung sareng Abah sareng anon hoyong ngobrol sareng Abah, mangga diantos ku Abah nya, mohon kin dina waktosna. Sapertos biasa sate acana urang ngabahas sabari hiburan nya, kin diselangku lagu-lagu Sunda. Biasa dina lagu bubuka, lagu anu naon anu mimiti nya kangge pembukaan dina acara ieu nyaeta lagu nu biasa ku Abah mah nyaeta dina acara Abah ieu mah nyaeta lagu karuhun, karuhun urang Sunda itu nyaeta laguna teh Wangsit Siliwangi. Mangga ka wargi-wargi sadayana anu ngadangkeun di mana wae ayana, mangga wilujeng leleson, wilujeng ngadangkeun Wangsit Siliwangi.

wargi-wargi sandayana, wargi Sunda di mana we ayana nembe kapihatur lah. Anu nembe pisan diputarkeun nyaeta Wangsit Siliwangi. Terima kasih Bang Riko udah memutarkannya. Nah, wargi-wargi sadayana, sapertos tadi anu tos didugikeun ku abahnya, mohon dina wengi ieu bade ngabahas hiji tema nyaeta sejarah naon parahyangan atau sejarah Sunda lah gitu. Nyaeta ngabahas Pangeran Cakrabuana gitu. Saha atuh Pangeran Cakrabuana teh? Abah bade ngawitan dina hiji sejarah nyaeta jaman kerajaan Pajajaran nya, mohon. Nah, pasti ari wargi Sunda sadayana mah di mana wae ayana ge pasti tos terang kerajaan Sunda mah nyaeta anu dikenalna teh pangkakoncarana eta Pajajaran atawa disebut Pakuan Pajajaran gitu. Hiji raja gitu nya atawa hiji penguasa gitu anu aya di Pakuan Pajajaran anu terkenal we lah kitu nya anu tos kakoncara ka mana-mana nyaeta Prabu Siliwangi namina teh kitu mohon. Nah tos kenal sadayana gatuh Prabu Siliwangi teh saha kitu tah. Tah ieu teh aya patulat patalina pakaitna sareng Pangeran Cakrabuana. Saha tuh Pangeran Cakrabuana teh gitu. Pangeran Cakrabuana teh nyaeta salah sahiji putra nya putra Prabu Siliwangi gitu. Ah janten Prabu Siliwangi teh gaduh tilu permaisuri nyaeta anu kahiji Nyai Subang Larang terus anu kadua nama abah teh apal tah tanya namina saha gitu kan. Tapi tilu lah anu dikenal permaisuri nanti. Terus anu ka tiluna nyaeta Putri Kentring Manik Mayang Sunda namina teh kitu mohon. Tah ari sareng Nyai Subang Larang kumaha ieu nu bade dibahas ku abah nya dina wengi ieu sabab aya patula patalina sareng Pangeran Cakrabuana. Si horeng Nyai Subang Larang teh itu nikah sareng Prabu Siliwangi nyaeta ngagaduhan tilu putra mohon nyaeta putra nu kahijina teh ieu anu ku urang keur dibahas nyaeta Pangeran Cakrabuana. Saha tuh Pangeran Cakrabuana teh anu kahiji nyaeta putri naon putra anu ti Subang Larang teh nya ti permaisuri Subang Larang nya Prabu Siliwangi teh nyaeta Pangeran Cakrabuana. Ari nu kadua na nyaeta anu kaduana punten nya Pangeran Cakrabuana teh nami alitna waktos masih alitnya gitu teh acan ieu nya nami nanti nyaeta Raden Walang Sungsang gitu nya. Mohon Raden Walang Sungsang terus anu kaduana nyaeta putra Prabu Siliwangi sareng Nyai Subang Larang teh anu kaduanya eta namina teh Nyai Rara Santang nya janten anu kahiji tadi Prabu Walang Sungsang Raden Walang Sungsang pamegat anu kaduana istri namina teh nyaeta Nyai Lara Santang. Terus anu katiluna mohon pamegat deui nyaeta namina teh Raden Kian Santang. Tah tilu nyaeta nu bade dibahas ku abah teh nya dina acara ieu gitu. Nah, terus salajengna kitu nya Prabu Raden nya mohon. Raden Walang Sungsang teh nyaeta dikenal deui teh nya teh namina teh Pangeran Cakrabuana. Terus upami Nyai Rara Santang dikenal di ini ternyata jantan Saripah Mudaim gitu. Nah upami Kian Santang mah dikenal di ini ternyata Raden Sangara Atanapi Sunan Rohmat tah gitu anu dia kentenya mohon anu dikenal nate da putra Prabu Siliwangi ti permaisuri Nyai Subang Larang teh sadayana teh ngagem agama Islam gitu margina Nyai Subang Larang oge da orang Islam gitu nyaeta anjeunna teh putri ti Syekh Kuro anu aya di
daerah Karawang gitu nya. Mohon tah itu sejarah nate gitu. Jujutanana nate nya ke urang bahas deui sabari urang hiburan gitu nya. Tah satras nama nya urang teraskeun we kana lagu anu kadua. Lagu anu kadua nya eta ti haleuangna Teh Deti Kurnia anu judulna Naha. Wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun.

0: warga-warga Sunda sadayana wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng hiburannya sareng abahnya dina acara ragam budaya Sunda Auhanti Pro 1 RRI Sintang. Warga-warga sadayana nembe kapiatur lagu anu kadua nutos diputerkeun ku Bang Riko. Eta lagu anu judulna Naha Haleangna Ti Teh Deti Kurnia. Widika tadi anu di tos di omrolkeun ku abah nyaeta tema dina wengi ieu nyaeta Pangeran Cakrabuana. Mohon sapertos tadi anu tos didugikeun ku abah yen Pangeran Cakrabuana teh si Horeng nya, si Horeng putra Prabu Siliwangi. Nah, jantan gitu Pangeran Cakrabuana teh dikenal oge jantan nyaeta Sultan Cirebon si Horeng gitu nya, mohon Sultan Cirebon gitu nyaeta Sultan ka naon Kasultanan Kasepuhan Cirebon gitu. Nah, mohon tanpa Pangeran Cakrabuana teh nyaeta putra na Prabu Siliwangi. Nah, ti permaisuri Nyai Subang Larang gitu nya, dan anjeunna teh mah iya naon Islam gitu nya, mohon da margina sadayana putra Prabu Siliwangi ti Nyai Subang Larang sadayana teh nyaeta ngagem agama Islam, dan tawisna nyaeta tadi Pangeran Cakrabuana. Terus anu kadua na nyaeta Pangeran Cakrabuana teh waktos alitna namina teh nyaeta Raden Raden Walang Sungsang nya, mohon Walang Sungsang. Terus anu kadua istri nyaeta anu kadua nya istri sanes pameget gitu nyaeta namina teh Nyai Rara Santang. Nah, Nyai Rara Santang teh saha atuh eta teh nyaeta putrana Prabu Siliwangi anu kadua anu ti Nyai Subang Larang gitu. Terus dikenal oge sareng sebat nyaeta Saripah Mudaim gitu nya, mohon. Satosna Nyai Rara Santang sareng Walang Sungsang oge kian santang kaluar ti karaton Pajajaran gitu kan, bade nyebarkeun Islam. Mohon janten Nyai Rara Santang mah kantos ka ieunya ka tanah Arab gitu nya, ka ditu ka Mekah gitu kan, dugi ka daerah Mesir. Janten gaduh we ieu naon suami atawa gaduh caroge urang Mesir gitu. Teras gaduh putra dua, mohon gaduh putra dua nyaeta ari nu kahiji disebatna teh namina Sarip Hidayatullah gitu kan. Teras anu kadua nyaeta namina teh Sarip Nurullah gitu. Nah, teras wae Sarip Hidayatullah mah uih deui ka nya ka Nusantara gitu nya, nyaeta ka Cirebon ka uih deui ka Cirebon. Ari anu Sarip Nurullah mengiring sareng Ramana nyaeta urang Mesir teh gitu, di Mesir lah di ditu gitu. Nah, teras we saha atuh Sarip Hidayatullah teh, si Horeng geuning Sarip Hidayatullah teh nyaeta salah sahiji wali nu aya di tanah Jawa nu disebut Wali Songo atau Wali Salapan teh nya, di antaranana nyaeta Sarip Hidayatullah anu dikenal disebutna nyaeta Sunan Gunung Jati. Tah kitu geuning laratana tanya kitu sadirik sadayana para warga-warga Sunda. Mun satrasna naon Raden Walang Sungsang anu tadi disebutna teh Pangeran Cakrabuana nya kitu nya, teras aya deui oge nyaeta putra nu kadua na Prabu Siliwangi nyaeta Nyai Rara Santang nyaeta ibu na Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah gitunya. Mohon terasi jedai putra anu katilu nyaeta pamegat Raden Kian Santang gitu. Ari Raden Kian Santang mah nyebarkeun agama Islam di tanah Pasundan di daerah Garut Tasik gitunya. Mohon, nah dikenal nate nyaeta sa namina sa sanes ukur Kian Santang wae disebut nate atau dikenal nate nyaeta Raden Sanggara sareng Sunan Rohmat gitu ta. Teras makamna ayeuna aya di daerah Garut gitu nya pamirsa sadayana. Tah sate acana urang teraskeun deui kana lalampahanna atawa sejarahna ti Pangeran Cakrabuana. Ayo urang hiburan deui nya, mohon urang hiburan deui. Lagu anu katilu nyaeta anu bade di sanggakeun aku atau bade dihaleungkeun ku Teh Deti Kurnia, anu judulna apa Bang Riko tadi?
1: Judulnya
0: Saha Nurela. Wilujeng wengi, wilujeng leson, wilujeng ngadangukeun.
2: Oke Mbah, sebelumnya mohon maaf ada satu pengumuman harus saya bacakan di jam ini sebentar ya.
0: Silakan, silakan Bang Riko.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga. Dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan antara lain yaitu belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, kemudian wawan hati, lalu ada motivasi dan juga latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan antara lain yaitu sehat jasmani dan rohani, belajar putra yaitu pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat. 3. Mengisi formulir pendaftaran dan 4. Foto berwarna ukuran 3x4 1 lembar. 6. Fotokopi KK, surat baptis dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, kemudian ruang belajar, listrik dan air bersih. Informasi lebih lengkap Anda dapat menghubungi yaitu Rafael Gomez CSA di nomor 0853 2626 7216 atau BR Filipus Neri Subardi di 0813 3558 5740.

Wilujeng wengi sadayana warga di Sunda di mana wae ayeuna nembe kapiatur lagu anu katilu nyaeta saha anu rela dihaleungkeun ku Teh Deti Kurnia. Sada acan abah neraskeun naon tema anu tadi dibahas abah bade ngintun-ngintun salam heula yeuh nya muhun. Diantawisna nyaeta ka Kang Udin nya Udin Sahrudin Udinto. Nu dipayun tuh nu jeung ngadaweung we kitu nya piwareng lebet ka enon dipawareng lebet ka dia alimun. Kang Udin lijeung wengi nya muhun atur nuhun ya tos naon atos nganter-nganter abah ya kaya rehetinya mohon. Terus oke salah jengna ka para wargi sadayana wargi PBS nya nyata apa apa guyuban batur selembur Kabupaten Sintang diantawisna ka pupuhu Pak Dedi Supriyadi oke para sesepuh PBS diantawisna nyata Pak Wah Haji Romli, Wah Haji Uun Suhandi, Wah Haji Endang Samsudin, Kang Haji Herudin, Kang Uku Suryana ogenya muhun sadayana we lah muhun teu tiasa disebutkeun hiji-hijinya gitu. Nah, terus abah oge bade ngintun salam. Muhun ieu rada tebih ya nya muhun nyaeta ka kapungkur abahnya muhun alumni SMP Negeri Hiji Sukamandi muhun kapungkur abah alumni didinya angkatan tahun 1882 kitunya muhun abah kapungkur didinya tah muhun SMP Hiji Sukamandi di antawisna nyaeta aya Kang Nana Dilaga nya sareng Kang Ita Carita nyaeta anu aya di Compreng wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun pangitan nuju ngamonitor gitu nya. Seterasna ka Teh Hajah Ruminah Teh naon Nunung Kurniasih oge sade nya abah terus rada hilapnya di tahun 1882. Teh Elis Agustinawati muhun teras Kang Dodo Kang Dodo Taufik Fauzi oge Kang Japarin oge teras ka Kang Tohid nya muhun saurna Kang Tohid mah di Kuningan nya muhun wilujeng we lah nya muhun kasadayana muhun teras oge ka Kang Ajan Hermawan nu aya di Karokrok muhun teras Kang Wan Puad oge nya muhun eta mah sadayana di Sukamandi Sukamandi Subang Jawa Barat muhun. Terus oge okay, masih alumni SMP Negeri Hiji Sukamandi nya di antawisna nyaeta aya oge okay, mohon yeus naon sobat Dalit abah kapungkur waktos di SMP nya waktos tahun 1982 nyaeta Kang Endi Kusnadi ti sarengseng patok beusi mohon atur nuhun. Wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun. Tah teras oge ka Teh Onih Sutrisni nya muhun. Teras ka aduh sadeuy nya abagi hilap deui nya mun da tos lami teuing. Mun pokona mah sadayana we alumni SMP Hiji Negeri Sukamandi kitu nya. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun kitu. Teras salajengna oge ka wargi-wargi Sunda anu di mana wae ayana. Panginten ya rupina dina lagu anu terakhirnya margina waktosna tos kacida nyerelekna gitu nya tos tecekap deui gitu nya mohon akin ya dina lagu terakhir abah bade nyuhun ka Bang Riko nyaeta laguna anu judulna teh Lembur Kakasih ti Nining Maida ada nda bang Lembur Kakasih nahon Nining Maida salajengna abah oge bade ngintun-ngintun salam ka Ibu Aisyah mohon Ibu Aisyah di BTN Barjo Blok C nomor 4 mohon anu junung ngadepong di na radio na mohon teras oge Teh Neneng nya Teh Neneng ngapunten naon lagu anu di requested aya geuning di dieu mohon ke insya Allah nya mohon di minggun payun urang pelarian gitu ras Kang Miss On oge nya Kang Miss On wilujeng ngadangukeun nah samtawis
panginten ieu wae nya margina waktosna tinggal berapa menit lagi Bang Riko? 10 menit. Oge ka sadayana wargi-wargi Sunda di mana wae ayana margi waktosna anus tos teu nyekapan deui. Dina bahasan dina wengi ieu nyaeta Pangeran Cakrabuana nyaeta geuning Pangeran Cakrabuana teh nyaeta putrana Prabu Siliwangi anu janten sultan, sultan pertama ti Kasultanan Cirebon atawa Kasultanan Kasepuhan gitu. Terus anu sanesna Pangeran Cakrabuana teh nyaeta anu nyebarkeun agama Islam ti Cirebon dugi ka pantai-pantai anu utara Jawa Barat nya, terus dugi ka Cirebon naon ka Banten gitu nya, nyaeta sa dibantu ku Alona, minangka Alona nyaeta pange naon Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah tah eta gitu nya. Nah, kumargi waktosna nu tos teu nyekapan, abah hapunten anu disuhun nu tos naon bawakeun acara ieu hapunten boh bilih aya seueur kakirangan kalepatan dina cariyosanana anu kirang merenah atawa kirang sopan hapunten anu disuhur disuhunkeun mohon margi mung sakieu katiasa insyaallah kin tiasa tepang dangu deui dina minggon anu payun dina acara anu sami sareng waktos anu sami sareng tempat anu sami nyaeta ti Pro 1 RRI Sintang setiap dinten Senin malam Salasa. Hapunten anu disuhun marga mangga wilujeng wengi wilujeng leson wilujeng ngadangkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama.

0: Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, hadir menyapa Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa request beberapa lagu, diantaranya ada Tentang Kamu dari Bunga Citra Lestari, kemudian Saat Kau Pergi Fagetos, Tercipta Untukku dari Ungu, Sekali Ini Saja Rosa, Kenangan Yang Salah Judika, Yang Terdalam Peter Pan, Suaraku Berharap Hijau Daun, Cinta Di Antara Kita Nike Ardila, Nahkoda Cinta Tommy Jipisa, Dusta 2022 dari Yuni Sara, kemudian Rumah Cinta Dedi Dores, Tikar Merah Nia Daniyati, September Ceria Vina, lalu ada Masih Ada Cinta dari Tommy, kemudian Katakan Cinta Niki Astria. Di 0565274747 kita sapa dulu pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Halo, selamat malam, dengan siapa ini?
1: Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung. Baik, Bang Adi, Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, silakan Bang Adi.
1: Apa kabarnya Bang Rico?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Amin.
0: Bang Adi, gimana Bang Adi?
1: Ya baik juga Bang Rico.
0: Baik juga, alhamdulillah. Silakan pilih lagu yang mana Bang Adi?
1: Lagunya dari Tikar Merah tadi.
0: Tikar Merah.
1: Uh-huh.
0: Oke, siap.
1: Boleh spesial kan?
0: Boleh.
1: Buat Ibu Bilin di Lempas Gula yang saya bicara malam ini.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bang Riko, selamat bertugas dan selamat malam. Pulangnya hati-hati nanti.
0: Siap, terima kasih Bang Adi.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Adi yang berada di Tanjung Baung, Nanga Ketungau. Dari Nanga Ketungau, Tanjung Baung, kami nantikan Anda kembali, silakan. Di belakang Bang Adi, 0565274747. Oke, okay, kita sapa. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bariko.
0: Malam juga, Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, okay, Bu Ros, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, lagi bergurau dengan cucu.
0: Oke, okay.
2: Belum mau tidur dia Bariko.
0: Baik, mau lagu yang mana nih Bu Ros?
2: Hijau Daun ya Bang Iko.
0: Hijau Daun, Suaraku Berharap.
2: Iya,
0: okay.
2: Suara kita berharap ya Bang Iko. Sehat Bang Iko.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, alhamdulillah amin. Kurang semoga kita sehat semua cuacanya Bang Iko.
0: Betul.
2: Hanya itu Bang Iko ya.
0: Yuk, siap.
2: Salam dengan Uud ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ros di Dara Juanti ya. Oke, okay, kita lanjut lagi dari Dara Juanti Sintang. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di malam ini melalui layanan telepon kami 0565274747. Hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda bisa request lagu yang ingin Anda dengarkan. Melalui layanan telepon kami di 0565274747 dan di WhatsApp 0857500044740 ya. Yuk gabung bersama kami malam ini pendengar hingga jelang pukul 23

0: 3 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, kita sapa dulu di 0565274447. Sudah ada yang bergabung kembali, silakan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Bang.
0: Yap, malam juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Oh, Mama Peggy, oke, okay. Mama.
1: Apa kabarnya, Bang Reko?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mama Peggy, gimana?
1: Puji Tuhan, sehat, Bang.
0: Syukur. Mau dengar lagu yang mana nih?
1: Lagunya ada nih, ke Erdila, Katri, Bang.
0: Ada, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, okay.
1: Dari itu ya, Bang, nih, ke Erdila.
0: Siap.
1: Lagunya dikasih dengan Bang Andre.
0: Oke, okay.
1: Bang Reko, semoga sehat selalu bersama keluarganya.
0: Terima kasih juga. Malam, Mama Peggy, ya. Setelah Mama Peggy, kita lanjut lagi. 0565274447, Program 1 RRI Sintang. Yang ingin bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan yang mau bergabung di TikTok RRI Sintang, juga kami undang Anda, ya. Silakan. 0565274447. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga, Mbak Riko.
0: Ruang Rindu,
2: Memori Lewat Lagu.
0: Oke, silahkan.
2: Apa lagunya?
0: Wah, lagu udah saya sebutin tadi, banyak banget.
2: Baru monitor sekarang.
0: Aduh, baru monitor terus, bohong nih.
2: Benar. Baru bangun. Udah okay. Ketiduran.
0: Ya, ini dia lagunya.
2: Ya.
0: Ada tentang kamu, Bunga Citra Lestari. Saat kau pergi, Fagetos tercipta untukku ungu. Sekali ini saja, Rosa. Kenangan yang salah, Judika, yang terdalam Peter Pan. Cinta di antara kita, Nika Ardila. Kemudian Nahkoda Cinta, Tommy Jepesa.
2: Cinta antara kita.
0: Cinta antara kita, oke, okay, siap.
2: Ya. Lagunya seperti buat Ayub ada di Semelang.
0: Oke, okay.
2: Supadiya Minitor, selamat malam, Bang Riko.
0: Selamat malam juga buat Buman yang ada di Penai, Kaposulu, Silat Hilir. Kita terima satu lagi setelah Buman, 0565274447. Setelah itu kita akan jeda juga, dengarkan lagu dan memberikan ruang untuk pendengar bergabung melalui TikTok RRI Sintang, ya. Oke, silakan Anda yang ingin bergabung, kita berikan ruang dan kesempatan tentunya di 0565274447. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Ya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Nora Pauk ini.
0: Oke, okay, silakan Bang Andre.
3: Sekarang enggak di Pauk nih, Bang.
0: Di mana?
3: Di kampung nih, di SP5.
0: Oh, SP5 mana nih?
3: SP5 Blitang.
0: Oh, SP5 Blitang.
3: Udah lama nih, Bang, dah. Ada hari, 5 hari dah.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Cuaca aman di sana, ya?
3: Aman, semuanya cuacanya cerah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, sama di Sintang juga.
3: Apa kabar?
0: Kabar baik, bahagia, ceria, semangat tentunya.
3: Iya, syukurlah, sama-sama gitu lah.
0: Iya. Pilih lagu yang mana nih?
3: Bang Andre ini bahagia sendiri ya, sama kawan aja.
0: Iya, alhamdulillah. Pilih lagu yang mana nih, Bang?
3: Lagunya Tentang Kamu, siapa yang?
0: Tentang Kamu, dari miliknya Bunga Citra Lestari.
3: Nah, itu aja lah.
0: Oke, okay deh.
3: Tentunya kasih sama Mama Peggy tadi, ya.
0: Oke, okay.
3: Terima kasih, Bang, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Andre yang ada di daerah Skadau SP5 sekarang, ya. Baik, di TikTok kita akan bacakan juga dulu, pendengar. Di TikTok RRI Sintang ada Kirana Luna. Selamat malam Bang Riko, malam juga Luna. Lalu ada Cornelius, salam dari Balai Gana, Tempunak, cuaca cerah, cerah tempat cerah. Oke, okay. Cornelius, terima kasih Tempunak. ya, cuaca cerah dan memang bersahabat seperti hanya di Sintang, memang merata juga ya di Kalimantan Barat tentunya. Oke, ada M. Adi Lau, ganteng nuantu. M. Andi Lau, hey, Koko Andi Lau lebih ganteng lagi ya. Oke, lanjut lagi, ada M. Andi Lau, BP tim terbaik Sintang. Wah, terima kasih Bang Andi Lau. Wah, Bang, tim Bang Andi Lau juga keren ya, terbaik juga di Sintang tuh. Kapan-kapan kita boleh main lagi ya Bang Andi Lau. Kaki ini udah gatal juga nih Bang Andi Lau. Oke, kita lanjut lagi. Yang ingin bergabung, silakan di TikTok RRI Sintang. Kita berikan ruang untuk Anda bisa request lagu, saling sapa ya. Ada Suaka 06, salam dari Kepala Getar. Wow, Kepala Getar, siapakah dia? Oke, M. Andi Lau, boleh gaskan bosku, siap, nanti kita jadwalkan ya. ada lo biar bila apa bila Umin gawai Bang. Wah, Umin enggak tahu saya di mana, kapan gawainya. Memang kalau gawai, kalau enggak salah ini bulan-bulannya ya, puncak-puncaknya bulan April, bulan Mei, bulan Juni ya. Lanjut lagi, ada Jambu Alas, salam dari daerah Belitang Bang. Oke, warga Belitang. M. Andi Lau, lagu F4. Judulnya dong, ya, M. Andi Lau, Oh Meteor Garden. Nanti kita carikan ya. Meteor Garden kalau ada kita putarkan nanti ya. Lalu siapakah dia yang berikutnya? Silakan kirimkan pesan Anda melalui TikTok RRI Sintang. Oh, Jui Bu Ning Sui Ju. Oke, ini Cina banget ya, keren. Karena dia orang Cina, jadi lagunya F4. Ini zaman-zamannya F4 ya kayaknya Bang Andi Lau, ganteng ya. Oke, nanti kita carikan Bang ya. Baik, pendengar, banyak sekali pesan-pesan yang udah masuk tentunya. Kita rehat sejenak, kita tahan dulu. Kami akan segera kembali untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini yang telah direquest oleh pendengar. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Ya, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, masih kami nantikan Anda yang ingin bergabung di layanan telepon, TikTok, dan juga WhatsApp di 085750004740. Oke. Jui Bu Ningsi, ya. Jui Bu Ningsi Chu. Spesial tadi, request dari M. Andilau. F4 ini saya dulu masih SD ya, kalau gak salah kelas berapa, kelas 2 atau kelas berapa gitu ya. Nah sekarang luar biasa ya lagu ini. Oke, udah belasan tahun yang lalu ya, puluhan tahun yang lalu. Baik, di 0565274747 pendengar, kita sapa dulu yang ingin bergabung di malam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Beberapa lagu yang bisa Anda request sudah kami playlist untuk Anda. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Pak Akbar di Kelam.
0: Pak Akbar di Kelam. Ruang Rindu
1: Memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dulu dong, baru Memori lewat lagu.
1: Aku belum hafal semuanya, Bariko.
0: Belum hafal semua. Oke, gak apa-apa lah. Gimana kabarnya, baik?
1: Baik, Bariko. Bariko, gimana kabar?
0: Baik juga.
1: Oke lah, kalau bisa.
0: Dengar lagu yang mana nih, Pak Akbar?
1: Lagu Nikastria ada ya tadi?
0: Nikastria ada.
1: Lagu rock itu?
0: Rock atau celana ya?
1: Lagu celana mungkin.
0: Kayaknya nggak rock amat lah ini.
1: Judika ada juga?
0: Judika juga ada.
1: Belum request kah?
0: Udah ada yang request, belum ada yang request, tapi Judika ada.
1: Judika aja, Bariko.
0: Oke, siap.
1: Itu aja, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akbar yang ada di Kelam Permai. Dari Kelam Permai, kita lanjut lagi mendengar di 0565274747 dan di WA 0857 500 dan TikTok RRI Sintang. Kami akan sapa dan mengajak Anda bergabung tentunya untuk request lagu-lagu yang sudah kami playlist dan juga bisa berkirim salam, bertanya kabar untuk kaum kerabat teman-teman Anda. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga Bang Riko.
0: Malam, dengan siapa ini?
2: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Ayuk di Semeluang, Kapuasulu. Di iya. Danganuar ya, Semerantau.
2: Bukan, Semeluang.
0: Semeluang tuh di mananya ya?
2: Semeluang dekat perbatasan Dangkan, Mbak.
0: Oh.
2: Enggak jauh yeah. Dari Tugu perbatasan tuh.
0: Oh. Baik, mau dengar lagu yang mana?
2: Pernah pulang kampung dari jalan ini kah?
0: Pernah kayaknya. Kan perbatasan itu ya Tugu ya?
2: Iya. Sebelum Tugu.
0: Oke. Mau lagu yang mana nih, Ayuk?
2: Lagunya apakah saat kau
0: pergi?
2: Saat kau pergi.
0: Oke. Okay. Ada yang ingin disapa atau spesial?
2: Ya, lagunya spesial untuk Adoi di perbatasan Dangkan Semeluang.
0: Oke, okay, siap.
2: Supaya dia mendengar. Salam juga untuk Barikus keluarga ya, Bariko.
0: Terima kasih.
2: Hanya itu aja, Bariko.
0: Yuk.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ayuk yang ada di Semeluang, Kapuasulu ya. Kita baca dulu di TikTok. Ada Lukbiar, Bang, request lagu untuk dikenang dari Fang Angin. Kalau lagunya ada, kita putarkan ya. Lalu ada Ucuk Liung, salam dari Terusan 1 Ketungo Hilir, Bang. Oke. Lanjut lagi berikutnya ada Bujang Tuai, salam dari daerah Melenggang. Daerah mana Melenggang ya? Oke, Andi Lau, salah satu personil yang mirip Nuan. Siapa tuh? Oke, lalu ada Herlena Ami. Halo Abang, halo juga. Endang Esther, selamat malam Bang Riko, salam dari Cagat. Oke, warga Cagat di mana tuh ya? Bilin Sonia, halo Bang Riko. Halo juga dari Bu Bilin yang ada di Lempah. Lagunya bisa request sendiri enggak, Bang? Bisa kalau ada, tapi kalau nggak ada lagunya kita nggak putarkan gitu ya. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Siapakah dia? Sudah bergabung di TikTok RRI Sintang ada Dewa Angin. Bang, coba cerita kisah Bukit Kelam. Wah, ini bukan ajangnya bercerita dong ya. Ini untuk request-request lagu. Ada Nomi. Selamat malam Bang Riko, dari Romi yang ada di daerah Angkaras. Warga Angkaras, Kaposlu, selamat malam semuanya. Ada Pri Amstro Motor Spauk, Teluk Bayur Bang. Oke, Kiki. Selamat malam Bang Riko, jadi rindu dengan Sapa Malam. Iya dong. Nah, ini kan Sapa Malam nih, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Sapa Malam ya. Ada Daud 246. Halo Bang, halo juga. Kemudian ada Tika 8907. Malam Bang Riko, malam juga, aku dari Munggu Banto, adiknya Dahlia. Oh, adiknya Dahlia toh. Oh ya Tika ya. Apa kabar Tika? Udah lama enggak ketemu ya. Salam buat Kak Lia, buat Tika, buat Seri, buat Lita, buat Vian ya. Titip salam saya buat mereka semuanya, rindu. Kalau ada nomor WA boleh bagi ya. Lalu ada Dara Sintang. Kak Riko alumni SMA Nusantara Indah bukannya? Oh bukan, saya alumni SMA Muhammadiyah Sintang ya. Hayo, kayaknya ada orang mirip saya tuh, jangan-jangan mantan ya. Oke, lanjut lagi. Mak Kay 18, selamat malam Bang Riko, malam juga. Jadi senang langsung lihat Abang Riko di TikTok langsung nih. Mama Kayla Bang. Oke, Mama Kayla salam kenal ya. Salam Beklala. Lanjut lagi Daud 246. Halo Bang, selamat malam, halo juga. Kemudian ada Rizko Bom. Keren pakai baju bola. Iya dong, yang penting bajunya berkerah ya, bukan kaos biasa, aman, keren nih logonya. Oke, lanjut lagi Panglima Lebang. Selamat malam Bang Riko, malam juga, salam dari Desa Baras, lagunya ngikut aja Bang. Oke. Ketunggu Hulu ya, Ketunggu Hulu, Ketunggu Hilir, Ketunggu Tengah, semuanya selamat malam untuk Anda semuanya. Minta lagu dari Nike Bang, dari Mak Kay 18, siap. Rani, selamat malam Bang, malam juga, salam dari Jawa Timur. Terima kasih warga Jawa Timur. Pripun kabare? Ya. Oke, ada Mama Aujian. Selamat malam Bang, malam juga, dari Nonoi yang ada di Pontianak. Salam buat Bapak dan Mama aku yang ada di daerah Mentunai. Oke, kita jeda dulu pendengar ya, dan setelah itu kita akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Kita lanjutkan lagi pendengar di 0565274747 dan di WA serta TikTok RRI Sintang dalam program Ruang Rindu Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita sapa dulu di TikTok RRI Sintang ada Mama Aulian. Mama Aulian, salam Bang, salam juga dari Nono yang ada di Pontianak. Salam buat Bapak dan Mamaku yang ada di daerah Mentunai. Oke. Lalu ada Bidan. Bidan Ed Dewi Setiawati. Bang Riko, apa kabar? Kabar baik, salam dari Sungai Durian. Oke, warga Sungai Durian. Lalu ada Riki WP. Malam Bang Riko, malam juga, salam dari Kitungo Tengah. Oke, terima kasih warga Kitungo Tengah, Merakai dan sekitarnya. Lalu ada Dewi. Hai Bang, hai juga, salam dari Binjai. Oke. Ibu anak dua, malam Bang Riko, malam juga sapa kamilah Bang dari daerah Kedras Hilir. Oke, hadir lagu Ngekor Aja Bang. Kedras Hilir, Kedras Hulu ya, Kedras Tengah. Selamat malam untuk Anda semuanya. Kita lanjut lagi pendengar, ada 38901. Agi kenal ke aku Jombang, adik Dahlia kawan Duan Delu yang suka Duan timpai burung pipit lagi senit. Kenal dong, Tika adiknya Kak Dahlia, istri Bang Ale kan, istrinya sepupu saya. Oke, boleh spill nomor WA-mu ya, biar kita bisa saling berkomunikasi ya. Rindu juga dengan teman-teman lama dulu. Oke, ada istriku 91. Malam Bang Riko, malam juga. Cahyono, sapa-sapa kita lah Bang. Oke, selamat malam ya buat kawan-kawan di sana semuanya, Mbak Huti. Malam Bang Riko, malam juga, piye kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Muka diparingi kesehatan, amin. Oke, acara apa ya Bang? Ini Ruang Rindu, acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Lanjut Yoloma, Yaloma 133 live ya, live. Kamu udah sehat ya, semoga sehat. Semangat Pi, sehat, semangat, siap. Lalu ada Brondong nih. Oke, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam dari daerah Kapuasulu. Oke, Kapuasulu, selamat malam untuk Anda. Lalu ada Pursianto. Salam kenal dari daerah Blonsat, Belimbing, Melawi Bang Riko. Oke, salam kenal juga ya. Ada Helena DJ. Selamat malam Bang, malam juga. Salam rindu buat keluarga yang ada di kampung di daerah Penyau Darat. Rindu apa Uma? Oke. Rindu, aku rindu gitu ya. Request lagu galau dari Alga Jali, lagunya untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung dari Bu Bilin Sonia. Lanjut lagi Cahyono, salam kenal Bang dari daerah Putra Bedayan. Salam kenal buat semuanya. Oke, terima kasih. Kirimkan sebanyak-banyaknya pesan Anda ya ke TikTok RRI Sintang. Ada Superman, malam Bang Riko, request lagu dari daerah dari Dadali. Oke, nanti kita carikan ya. Kalau ada kita putarkan.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul

masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Baik, di layanan telepon kita sapa kembali 0565274747. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa?
1: Assalamualaikum Bang Riko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Riko.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Riko apa kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Syukurlah. Lama tak bersua nih Bang Riko.
0: Ya betul, lama tak bersua.
1: Dah lama tenggelam, baru timbul lagi mata hidungnya.
0: Gak apa-apa, memang harus sering seperti itu.
1: Apa bang?
0: Memang harus seperti itu.
1: Nah itu dia, biasalah bang. Kadang itu udah malam, udah nengok-nengok HP lalu terlelap tidur sambil dengar radio, gak sempat bergabung. Lagunya apa ini bang?
0: Lagunya banyak.
1: Ada apa?
0: Lagunya ada tentang kamu, Bunga Citra Lestari, Sekali Ini Saja, Rosa, yang terdalam
1: Peter Pan. Tentang kamu aja, aja
0: tentang
1: bang.
0: Tentang kamu, oke.
1: Nggak tahu lah tentang kamu itu apa.
0: Tentang Nuan, pokoknya.
1: Nggak, itulah. Maksudnya bukan Bang Riko. Kata lagu itu, nggak tahu lah kita. Nanti kita dengar bersama.
0: Oke, siap.
1: Itu aja Bang Riko.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ada Mbak Yanti. Setelah Mbak Yanti, kita sapa lagi pendengar di 0565274747, program 1 RRI Sintang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, request lagu pilihan Anda, kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon 0565274747 dan WhatsApp 0857500047740.

Anda, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

Narkoba adalah zat narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkotika memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya sistem saraf otak dan organ tubuh lainnya, serta membuat kehancuran mental yang berdampak pada psikosial penggunanya. Oleh karena itu, masalah penggunaan narkotika merupakan permasalahan kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum, namun menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mendukung gerakan anti-narkoba.

Jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih nantikan Anda pendengar yang ingin bergabung di layanan telepon dan di WA juga kami intip ya. Silakan Anda yang ingin bergabung di WA Pro 1 RRI Sintang. Oke, pendengar, kami ajak Anda bergabung. Sudah ada yang bergabung di WA. Selamat malam Bang Riko, malam juga ini Bapak Dua Putri dari SP3 Blitang gabung lagi di acara Ruang Rindu. Mau minta playkan lagu dari Peter Pan Bang, judulnya Yang Terdalam, sudah tadi ya. Salamnya buat semua kawan-kawan yang monitor di malam ini, salam rindu untuk semuanya. Buat Bang Riko, terima kasih manyo-manyo. Oke deh.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Ya, pria ruang rindu, ruang berbagi rindu, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang belum beruntung bergabung malam ini. Esok malam dicoba lagi di jam dan acara yang sama, Pro 1 RRI Sintang. Dan pukul 23 nanti pendengar, kami akan hadirkan program jazz musik untuk Anda, temani istirahat malam hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar saja kami hadirkan jazz musik untuk Anda, temani istirahat malam Anda hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat, semoga tidur ya, nyenyak, mimpi yang indah, dan esok kembali melakukan rangkaian aktivitas Anda. Inilah program jazz musik RRI Sintang selengkapnya.

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Resensi buku Prosatu RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Bayangin kalau ada makhluk kecil yang sudah mengenal bertani jauh sebelum manusia bercocok tanam. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 2 Juni 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

الدعاء مخ العباده او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita curahkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Karena Allah lah yang telah memberikan nafas kepada kita. Karena Allah lah yang telah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Allah, maka kita tidak bisa apa-apa. Jangankan beraktivitas, jangankan berjalan, mengedipkan mata, kalau tidak ditolong oleh Allah, kita tidak akan bisa. Maka hakikatnya, apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita punya sekarang ini betul-betul adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang orang yang tidak beriman mengatakan ini hasil kerja saya, ini hasil jerih payah saya, ini hasil keringat saya. Memang betul, lantarannya memang seperti itu. Tapi hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberi sehat, tidak diberikan kekuatan, tidak digerakkan oleh Allah, maka kita tidak akan bisa. Berapa banyak orang mempunyai kaki tapi tidak bisa berjalan. Berapa banyak orang yang mempunyai mata tapi tidak bisa melihat. Berapa banyak orang mempunyai telinga tapi tidak bisa mendengarkan. Berapa banyak orang yang mempunyai tangan tapi tidak bisa memegang. Berapa banyak orang mempunyai badan tapi tidak bisa digerakkan, Masya Allah. Maka hakikatnya, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin banyak manusia ini diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau orang itu sadar, seharusnya dia semakin banyak syukurnya kepada Allah, semakin banyak taatnya kepada Allah, semakin meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketunduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia paham ini semua kalau Allah SWT tidak memberi, tidak akan bisa. Saya tidak akan mempunyai hal ini. Saya tidak akan jadi seperti ini. Ini semua adalah pemberian dari Allah. Makanya orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, selalu dan selalu di saat mendapatkan nikmat dari Allah mengucapkan alhamdulillah, segala pujian itu miliknya Allah. Karena Allah yang telah memberikan kepada saya nikmat ini, maka pujiannya itu untuk Allah. Karena Allah yang memberikan itu semua, akhirnya yang dipuji itu Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan ini kepada kami, Engkau telah memberikan ini kepada saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, salawat serta salam senantiasa mari kita curahkan selalu, kita hadirkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan sebab beliau, dengan sebab perjuangan beliau, dengan sebab tetesan darah beliau, doa-doa beliau, jerih payah beliau, dakwah beliau, Masya Allah, Islam sampai kepada hati kita, iman sampai kepada diri kita, sholat sampai kepada diri kita, kenal dengan Allah sampai kepada diri kita. Seandainya Rasulullah SAW itu tidak berdakwah, tidak mengajarkan umat, tidak memperjuangkan agama ini, belum tentu kita ini kenal dengan Allah. Belum tentu kita ini bisa mensyukuri nikmat-nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, maka kita betul-betul harus merasa berterima kasih kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sudah menjadi kekasihnya Allah, Habibullah, derajat yang tertinggi, menjadi hambanya Allah. Apa saja yang Allah SWT, apa saja yang diminta oleh Rasulullah, pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi kekasih Allah SWT, kenapa beliau kok mau, ya kan, mendatangi umat, mendatangi manusia, menyampaikan agama kepada manusia? Ini karena yang diantaranya
sayangnya Rasulullah kepada umat. Walaupun memang itu adalah perintah Allah SWT.

untuk menyampaikan kepada manusia ini adalah perintah dari Allah SWT. Tetapi dia, beliau juga rasa sayangnya kepada umat ini yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kaum muslimin wal muslimat. Maka kalau kita ini melihat, mendengar, menelaah dari baginda Rasulullah SAW, maka orang itu bisa meneteskan air mata. Kenapa tidak para pendengar yang dimanapun Anda berada? Kita sekarang mungkin melihat orang tua kita, ya kan? Orang tua kita ini kerja dari mulai habis subuh sampai mau maghrib. Ada yang kerjanya itu seperti itu. Ada yang diterik matahari, kerja bangunan. Rumah orang dibangun, rumah sendiri tidak pernah dibangun. Rumah orang dicat, rumah sendiri tidak pernah dicat. Kenapa tidak mau dicat? Bukan tidak mau, karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Siap dipanggang, diterik matahari sampai hitam kosong, ya kan? Masya Allah. Siap lapar, siap sakit. Sakit, pura-pura tidak sakit. Kalau anak, pura-pura sakit. Kalau orang tua seperti itu, Masya Allah, ya kan? Kita melihat orang tua bisa meneteskan air mata ketika anaknya itu berhasil. Dia bisa kuliah, bisa dapatkan gelar S1. Ketika wisuda, meneteskan air mata. Ini semua jerih payah orang tua saya. Kalau bukan orang tua saya, tidak akan bisa, Insya Allah. Ada yang jadi bidan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini dan itu macam sebagainya. Ada yang mungkin orang tuanya petani, setelah panen, sekian kapling, puluhan kapling diberikan anaknya. Anaknya dulu enak-enak, tinggal sekolah, tinggal ngaji, tinggal mondok. Setelah itu punya ini dan itu macam-macam sebagainya. Hadirin yang hadirat yang dimaksud Allah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Maka kalau kita lihat, Masya Allah, penderitaan orang tua bisa meneteskan air mata. Masya Allah, ini orang tua kita luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimaksud Allah, kalau kita melihat penderitaan baginda Rasulullah SAW demi umatnya ini, lebih-lebih daripada itu semua. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi SAW, baginda Rasulullah SAW itu lebih sayang kepada umatnya, kepada orang-orang beriman, melebihi sayangnya umat ini kepada diri mereka sendiri. Kalau kita lihat, setiap diri kita, setiap individu kita ini pasti sayang kepada dirinya. Siang, jam 10 siang, jam 10 pagi itu mesti perutnya itu harus diisi, harus makan. Kenapa makan? Lapar. Minum. Kenapa minum? Haus. Kalau tidak makan, tidak minum, haus, nanti saya kelaparan. Kalau kelaparan, nanti saya mati. Berarti dia ini makan supaya apa? Supaya kenyang. Kenapa? Sayang kepada dirinya. Kenapa kamu kerja? Supaya dapat duit. Kalau dapat duit, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli kendaraan. Kenapa? Karena untuk sayang kepada dirinya sendiri. Karena tidak mau jalan kaki, kemana-mana tidak mau jalan kaki, akhirnya beli motor, beli mobil, ya kan. Tidak mau kepanasan, tidak mau kedinginan, akhirnya pengen rumah. Sayang kepada dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, berobat begitu juga, ya kan. Kenapa kamu berobat? Karena saya sakit. Akhirnya saya berobat. Ini menunjukkan sayang kepada diri sendiri. Begitu juga dia punya istri, punya anak, sebenarnya sayang kepada anaknya, kepada dirinya sendiri. Kenapa harus punya istri? Karena supaya ada yang masakkan, supaya ada yang nyucikan, supaya ada yang mijetin, ya kan? Begitu juga seorang istri, kenapa kamu nikah? Supaya ada yang nafkain, supaya ada yang bikinkan rumah. Berarti ini menunjukkan sayang kepada dirinya sendiri, bukan sayang kepada suaminya, bukan sayang kepada istrinya. Sayang kepada dirinya sendiri. Nah, ini fitrahnya manusia seperti itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam Al-Qur'an disebutkan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Rasulullah itu lebih sayang kepada umatnya daripada sayangnya umat kepada diri mereka sendiri. Masyaallah. Bagaimana tidak, hadirin yang dimuliakan ta'ala. Rasulullah itu sudah jadi nabi, sudah jadi rasul, sudah enak. Jaminan surga itu sudah ada untuk beliau. Kenapa beliau rela jalan berkilo-kilo menempuh, Masya Allah. Kalau Bapak Ibu hadirin hadirat, para pendengar yang dimanapun Anda berada, mungkin sudah pernah umrah atau haji, kita melihat padang pasir, padang
batu yang luar biasa, bebatuan yang luar biasa, jalan di Mekah, di Madinah, Masya Allah, begitu panasnya. Zaman sekarang sudah ada bangunan, masih panas, apalagi zaman dahulu beliau, Masya Allah. Bagaimana beliau dakwah ke Taif, bagaimana dakwah ke orang-orang Mekah, Masya Allah. Bagaimana ketika perang Uhud, perang Khaybar, perang Khandaq, Masya Allah. Perang Khandaq itu dibuat parit yang luar biasa. Panjangnya, lebarnya itu kurang lebih 100 meter lah. Dan tidak nyampe. Dan panjangnya itu kurang lebih 5 kilo, Masya Allah. Nah itu kenapa Rasulullah SAW kok mau seperti itu? Karena Rasulullah itu sayangnya kepada umat, melebihi sayangnya umat kepada umat itu sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Taala, maka kita sebagai umatnya wajib mencintai beliau, menyayangi beliau, dan terima kasih kepada beliau. Apalagi nanti di akhirat kita ini butuh dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita usaha dan terus usaha meningkatkan ikutnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencontoh orang-orang yang sudah ada jaminan dari Allah. Dan itu memang diberikan oleh SWT sebagai contoh untuk diri kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Supaya kita ini mencontoh baginda Rasulullah SAW. Jalan menuju surga, kalau kita tidak ikut Rasulullah tidak akan bisa masuk. Ikut Rasulullah, jalan surga terbentang, jalan surga terbuka lebar, kebahagiaan dunia akan kita dapatkan. Hadirin hadirat yang SWT, maka dalam kesempatan yang mulia ini saya akan membahas mengenai doa. Rasulullah SAW beliau mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Dalam hadis yang lainnya disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, inti sarinya dari ibadah. Doa ini melambangkan, menunjukkan kehambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan rendahnya manusia, lemahnya manusia, ketidakberdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini betul-betul menunjukkan penghambaan diri seorang manusia ini kepada Sang Penciptanya. Seakan-akan, ya Allah, saya ini tidak bisa apa-apa tanpa engkau. Saya ini tidak bisa apa-apa tanpa kekuatan dari engkau. Maka saya ini berdoa. Maka termasuk orang yang tidak mau doa kepada Allah itu menunjukkan orang yang sombong. Kenapa? Merasa dirinya bisa. Tapi kalau orang itu doa kepada Allah SWT menunjukkan dirinya itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah. Dan itu memang manusia memang seperti itu. Kadang-kadang ada orang itu karena materi punya, fasilitas tercukupi, akhirnya itu seakan-akan sudah tidak butuh dengan Allah lagi. Seakan-akan sudah tidak perlu dengan Allah, akhirnya tidak mau doa. Padahal siapa yang bisa menyelamatkan kita? Siapa yang bisa meluruskan diri kita, menjaga diri kita? Tidak ada, kecuali hanyalah Allah. Jalan ke Pontianak pakai kendaraan roda 4. Bensinnya sudah diisi, ya kan? Minyaknya sudah diisi, remnya sudah dicek, gasnya sudah dicek, mobilnya sudah dicek, semua jalannya sudah dicek. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah juga tidak akan bisa. Makanya kalau kita ini naik kendaraan, doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, Maha suci zat yang telah menundukkan kendaraan ini. Hadza sakhkhara lana hadza, telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Jadi kendaraan ini kalau tidak ditundukkan oleh Subhanahu wa taala untuk diri kita, maka kadang-kadang itu naudzubillah, ya kan, akhirnya bisa membahayakan diri kita. Maka sebelum berjalan, doa kepada Allah agar Subhanahu wa taala menundukkan kendaraan ini untuk diri kita sehingga diri kita ini selamat sampai tujuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini menunjukkan
penghambaan diri seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah Allah Subhanahu wa taala itu paling cinta, paling senang kalau hamba itu mau berdoa. Allah Subhanahu wa taala itu paling cinta dan paling senang kepada hamba yang mau minta kepada Allah. Bahkan sebaliknya, Allah akan marah kepada hamba kalau hamba tidak mau meminta kepada Allah. Kalau manusia sekali dua kali senang dimintai, kelima kalinya marah, minta-minta terus. Manusia seperti itu. Jadi kalau sebentar itu kalau tidak dimintai malah marah, karena Allah itu yang maha kaya, yang punya segala-galanya. Lah kalau manusia ini tidak punya apa-apa dimintai ya pasti marah. Sekali dua kali mungkin mau lah ngasih ya kan, sampai kelima kalinya sana usaha sendiri, minta-minta terus. Baik siapapun itu, anak pun kepada orang tua seperti itu juga. Orang tua kalau dimintai terus juga gede udah besar minta terus ya kan. Allah SWT memang seperti itu. Tapi kalau SWT tidak dimintai justru marah kepada hambanya, insyaallah. Dan Allah itu maha kaya, maha punya segala-galanya. Enaknya tuh tidak karu-karuan jadi manusia ini sebenarnya kalau orang itu paham. Kenapa? Suruh minta kepada zat yang mempunyai segala-galanya, kalau dimintai udu'uni astajib lakum, akan diijabai, akan diberikan permintaan itu, akan ditunaikan. Kalau tidak dimintai marah, kalau semakin dimintai semakin cinta, semakin senang. Kalau orang paham, maka dia tidak akan minta kepada manusia, hanya minta kepada Allah. Kalau minta kepada manusia, pasti marahnya manusia. Nah, sekarang kita ini sekarang yang banyaknya itu minta kepada Allah atau kepada manusia. Nah, kita sendiri yang tahu, ya kan? Nah, kalau orang itu sebenarnya kalau tahu betul-betul, Allah itu kalau tidak dimintai malah marah, ya sudah. Sekarang, mulai dari sekarang saya minta terus kepada Allah. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Minta ini, minta itu, minta yang perkara-perkara yang dihalalkan. Boleh saja. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa ini ketika seorang ini sudah memanjatkan doa, maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu kurang lebihnya beliau mengatakan, kalau doa tidak diawali oleh solawat, tidak diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat, maka doa itu akan ngambang. Ngambang di langit, tidak sampai ke ketujuannya. Tidak sampai ke hadirat Allah SWT. Maka Sayyidina Umar itu mengawali doa dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kita teorinya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi sebelum doa kita awali dengan sholawat, setelah doa kita akhiri dengan sholawat juga. Kemudian yang kedua kalinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, agar doa kita ini makbul diterima Allah SWT, maka harus kita tunaikan, harus kita bersihkan diri kita ini. Dalam satu riwayat disebutkan di dalam hadis Arba'in, ada orang itu dari bepergian jauh, as'atha aghbara, itu apa itu, rambutnya kusut, bajunya kucel ya kan, masyaallah, bajunya kucel ya kan, memelah sekali. Ini seakan-akan kalau orang itu doa itu pasti langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi dia mengatakan, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doa tidak dikabulkan. Ternyata malbasuhu haram, masrabuhu haram, mat'amuhu haram, waghdiya bil haram, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dikenyangkan perutnya itu dalam perkara yang haram, bagaimana doanya akan diterima Allah SWT. Maka sebelum doa itu, perkara-perkara yang haram dalam diri kita ini jangan kita masukkan dalam diri kita.
maka pakaian kita betul-betul pakaian yang halal, bukan yang haram. Minuman yang kita minum betul-betul yang halal, makanan yang kita makan betul-betul yang halal, ya kan? Barulah doa-doa itu akan terangkat ke langit, akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini langkah yang kedua agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang kedua tadi itu, makanan, minuman, pakaian harus halal semuanya. Kalau bisa syubhat pun harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga kalinya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini harus punya sangkaan yang baik, husnudzon kepada Allah. Dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini menurut sangkaan hambaku kepada diriku. Kalau kita ini doa, kita punya sangkaan yang kuat kepada Allah, doa saya pasti diterima, doa saya pasti didengar oleh Allah, doa saya pasti diperhatikan oleh Subhanahu wa taala ini. Jangan kita ini terus suudon, sangka buruk kepada Allah. Doa-doa tidak dikabulkan ini. Ya sudah, akhirnya tidak dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini doa harus husnudzon, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon. Kalau suudzon akhirnya Allah itu menurut sangkaan hambanya kepada Allah. Wes ndak doa nih, apa? Ndak dikabulkan nih. Ya sudah, ndak dikabulkan betul, ya kan? Maka doa itu harus dengan husnudzon, sangka baik kepada Allah, bahwasanya doa saya ini didengar, diterima dan dikabulkan oleh Allah. Itu nantilah doanya akan dikabulkan oleh Allah betul, karena sesuai dengan sangkaan hamba kepada Allah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang ketiga kalinya, yang keberapa tadi? Pokoknya hitung sendiri Pak ya. Selanjutnya, kita ini doa di tempat-tempat yang mustajab. Doa di tempat-tempat yang mustajabah, yang mudah dikabulkan oleh Allah. Di antaranya di mana? Kalau di daerah Mekah, Madinah itu yang paling mustajab tuh ya di Multazam itu Pak. Kalau di Masjidil Haram itu di depan Multazam. Doa-doa mustajabah. Multazam itu antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, itu Multazam itu doa-doa mustajab di situ, Masya Allah. Makanya jamaah haji yang kemarin baru menyelesaikan rukun-rukun haji, yang sekarang mungkin masih di Mekah, mumpung di sana, doa sebanyak-banyaknya di depan Multazam itu doa-doa mustajab luar biasa di sana. Kemudian kalau di Madinah di Raudhah, Masya Allah, Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan makam Nabi, itu doa-doa mustajab juga di situ. Ini tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Taala, masjid-masjid. Ini karena tempat yang paling dicintai oleh Allah Taala, di situ ada pandangan khusus, rahmat Allah Taala khusus kepada hamba-hambanya. Ini tempat-tempat. Begitu juga kita ini bersandingan dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang takwa, itu juga akan memudahkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Gitu. Kita misalkan ziarah kubur. Kalau ada yang ziarah kubur, itu bukan terus minta kepada kuburan itu, tapi kita ini doa kepada Allah di sampingnya orang soleh, di sampingnya jasad yang takwa, jasad yang soleh. Jadi akan mudah dikabulkan SWT. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati SWT, doa bersama orang-orang soleh, doa bersama orang-orang soleh akan mudah dikabulkan doa-doa kita juga. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya tempat yang mustajab adalah di mana tempat-tempat di situ digunakan untuk perkara-perkara yang baik, untuk menuntut ilmu agama, untuk membaca Quran, tempat-tempat yang biasa untuk majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis salawat, majelis-majelis zikir. Di situ adalah tempat-tempat yang mustajab juga. Karena tempat-tempat yang digunakan untuk zikir kepada Allah, malaikat pada berdatangan di situ. Sehingga dengan datangnya malaikat,
doa-doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu. Jadi kemakbulan doa itu dilihat dari juga waktu. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa tidak akan ditolak antara adzan dan iqamah dan qomat itu. Makanya setelah adzan sholat sunnah, setelah itu doa banyak-banyak itu. Antara adzan dan iqamah itu doa-doa mustajab, tidak akan ditolak Allah Subhanahu wa taala. Doa sebanyak-banyaknya. Doa antara adzan dan iqamah. Kadang-kadang kita ini datangnya itu pas qomat itulah ya. Akhirnya datangnya akhir doanya, apalagi enggak disampaikan tadi ucapkan waktu antara adzan dan iqamah. Karena senang datangnya akhir waktu iqamah toh. Akhirnya kita ini rugi tidak dapat waktu mustajab. Waktu diantaranya juga waktu Ramadan, bulan Ramadan, doa-doa mustajab juga. Kemudian sepertiga malam yang terakhir setiap malam. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 2, jam 3 sampai subuh itu jangan dilewatkan. Di antaranya kita ini ingin dapat macam-macam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu bangun malam hari doa pada waktu sepertiga malam itu, Bu. Oh, hajat-hajat apa saja kita ini kalau itu memang diri itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan oleh Allah. Karena waktu-waktu itu adalah waktu yang mustajab juga. Sepertiga malam yang terakhir itu. Dalam hadis riwayat hadis qudsi disebutkan, may yas'aluni fa'utiyahu, may yastaghfiruni fa'aghfiralahu. Siapa yang meminta kepada diriku akan aku berikan permintaannya. Siapa yang mau istighfar minta ampun kepada diriku akan aku ampuni dosa-dosanya. Apa saja yang dia minta, siapa yang mau tobat akan aku terima tobatnya. Itu setiap malam, sepertiga malam yang terakhir itu ada suara dari langit seperti itu. Jangan terus jam 2 malam bangun, jam 3 malam bangun, kemudian buang air kecil ya, setelah itu ambil selimut lagi, tidur lagi. Nah, kita ini sudah lewat dari tempat apa waktu-waktu yang mustajab, insyaallah. Padahal kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita, hajat-hajat kita banyak sekali kan. Yang belum nikah pengin punya istri, pengin punya suami, yang sudah nikah pengin punya anak, yang sudah punya anak pengin nambah lagi, yang sudah punya istri mungkin pengin nambah lagi ya. Nah, ini yang repot nih, Bang. Apa boleh, Pak Ustaz? Boleh saja, yang penting istrinya mau. Kalau istrinya tidak mau, ya resiko sendiri ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka waktu-waktu yang mustajab ini luar biasa. Gunakan dengan sebaik-baiknya malam hari ya. Sepertiga malam yang terakhir ya kan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah cara dan tempat sekaligus waktu yang apabila kita kerjakan insya Allah doa-doa kita akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya ini sudah semuanya sudah saya kerjakan. Waktunya sudah. Kemudian persyaratan tadi, bajunya halal, makanannya halal, minumannya harus halal. Sudah semua, Pak Ustaz. Kok belum terkabulkan ini semua? Doa-doanya kok belum ada tampak hasilnya? Oh, jangan khawatir. Doa itu kalau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga. Ada kalanya itu tiga perkara yang akan kita dapatkan. Apa itu? Yang pertama kali memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hasil dari doa itu menurut Allah yang tepat, menurut waktu dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala tepatkan untuk diri kita. Misalkan ada anak kecil ini doa, masih umur 10 tahun doa, ya Allah minta istri yang solehah, cantik, kaya raya, hafidhah, halimah. Tidak langsung dijabai. Masa umur 10 tahun langsung dijabai kan? Tidak mungkin. Mungkin nanti 25 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang dan sebagainya. Oh, ternyata hasil doa yang dulu sekarang baru dijabai oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi Musa AS itu doa, Rabbah

sabila al-mujrimin. Nabi Musa itu doa, kemudian Nabi Harun itu mengamini. Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah, lenyapkanlah, hancurkanlah harta-hartanya orang kafir. Wasdud ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka. Hatta ya rabbul adzabil alim, sehingga mereka ini melihat azab yang pedih. Jadi Nabi Musa ini doa dengan Nabi Harun. Maka Allah SWT berfirman, qala qad ujibat da'watukuma, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, doa kalian berdua sudah saya ijabahi. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, doa itu dijawab oleh Allah SWT. Allah akan hancurkan orang-orang kafir itu di zamannya Nabi Musa itu. Ketika kapan? Ketika di dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan, doanya Nabi Musa itu ditampakkan hasilnya Allah SWT itu setelah 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun itu baru ditampakkan hasilnya. Nabi Musa doa, setelah 40 tahun Fir'aun dengan bala tentaranya, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Musa, akhirnya dilenyapkan, dihancurkan, ditenggelamkan di laut merah. Itu setelah kapan? Setelah doa 40 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, kita ini baru doa berapa hari, berapa bulan, berapa tahun belum dikabulkan. Oh, masih kurang lama. Jadi kalau belum dikabulkan SWT itu jangan terus berkecil hati. Nabi Musa seorang nabi kalimullah, ya kan. Itu kalau doa aja masih nunggu 40 tahun hasilnya baru ditampakkan SWT. Kita ini bukan siapa-siapa. Hamba Allah yang banyak dosa, banyak lalai, banyak kekurangannya, kalau minta langsung dikabulkan, ya. Masya Allah. Kemudian yang kedua kalinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, doa itu kalau belum dikabulkan SWT, ada kalanya Allah SWT itu memberikan sesuatu yang lebih tepat dari apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Misalkan kita ini doa, ya Allah, saya minta ini, minta itu. Kalau yang mungkin PNS, ya Allah, saya minta tugas di Sintang. Di Sintang gajinya mungkin 1 bulan 5 juta, ya kan? Akhirnya dengan sembako sekarang mahal, dengan ini dan itu mahal, akhirnya 5 juta tidak cukup. Ternyata Allah SWT berikan yang lebih baik lagi. Ternyata dikirim di Papua sana. Tugasnya di Papua, tapi 1 bulannya berapa? 25 juta. Masya Allah, ya kan? Lebih banyak lagi. Dan itulah diantaranya mungkin doa kita tidak dikabulkan itu, Allah SWT ingin memberikan yang terbaik bagi diri kita. Ya Allah, minta istri, minta suami, belum dapat-dapat. Ya Allah, minta istri yang cantik begini dan itu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus nonton, pasti di situ ada kebaikannya. Kalau mungkin minta istri yang cantik, akhirnya dia merasa cantik. Kalau suaminya sudah jelek, dia cari suami lagi. Bisa jadi, Pak, ya. Iya. Tapi kalau istrinya itu biasa-biasa saja, tidak cantik, ya pokoknya biasa. Tidak terlalu cantik, tapi Masya Allah. Suaminya itu kalau lihat istrinya itu seperti lihat bidadari turun dari langit, ya kan. Senengnya luar biasa. Ramah, sopan, sabar, ya kan. Penyayang, Masya Allah, pengertian, ya. Cantiknya tidak dapat, tapi yang lainnya dapat. Itulah diantaranya Allah SWT itu memberikan sesuatu yang tepat kepada diri kita. Dan kadang-kadang Allah SWT memberikan kepada kita ini yang kita inginkan, ternyata itu tidak baik buat diri kita. Kemudian Bapak Ibu dan Allah SWT, maka Rasulullah SAW juga menganjurkan kalau kita ini doa, Allahumma khir lana wakhtar lana. Itu doa dari Rasulullah SAW. Ya Allah, khir lana wakhtar lana. Ya Allah, pilihkanlah kepadaku dan pilihkanlah yang terbaik buat diriku. Allahumma khir lana wakhtar lana. Jadi kadang-kadang kita ini ingin memilih ini, ingin memilih itu, ingin meminta ini, meminta itu. Ternyata bagi Allah SWT itu tidak baik. Makanya kalau kita ini doa terus belum dikabulkan SWT, mungkin itu tidak baik bagi kita. Dan Allah SWT mungkin akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jadi pasti doa itu ada efeknya, ada manfaatnya, ada khasiatnya. Kemudian yang ketiga kalinya, kata alim ulama, kalau doa kita ini belum dikabulkan, itu ada kalanya
doa itu disimpan oleh Allah SWT, nanti di akhirat baru diberikan kepada diri kita. Di dunia ini tidak cocok kamu saya kasih seperti ini, seperti itu. Nanti kamu akan dapatkan di akhirat. Oh ternyata, ya Allah, jadikan saya presiden, ya Allah, ternyata tidak cocok. Misalkan yang doa ini orang sana, orang sini, minta jadi presiden, tidak cocok. Nanti di akhirat, jadi raja-raja di surganya Allah. Nah, jadi presidennya itu jadi raja di surganya Allah. Cocoknya di surga saya ini. Akhirnya, oh betul. Doa itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Pasti manfaatnya. Pasti ada faedahnya. Hadirin subhanahu wa ta'ala, begitu juga mungkin seorang laki-laki, ya Allah, pengen istri empat. Ternyata tidak dikabulkan juga. Ya, nah. Baru mau dua, istrinya yang pertama sudah, oh, ini rumah udah pecah semua kacanya, ya kan? Motor sudah hilang semua, ya kan? Ini baru mau nambah satu. Ternyata Allah SWT kabulkan nanti di akhirat. Bidadari sedang menunggu di sana, ya kan? Hadirin hadirin Allah SWT. Nah, itulah di antara tema yang kita bahas pada pagi hari ini mengenai doa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik, doa yang mendatangkan ridha Allah, yang mendatangkan manfaat bagi diri kita dan mendatangkan manfaat bagi umat. Bapak Ibu SWT, satu lagi, doa itu akan mudah dikabulkan kalau kita ini mendoakan orang Islam yang lainnya. Mendoakan orang lain itu, doa itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita doakan orang lain, maka malaikat mengatakan kepada diri kita, walaka bimithlin, walaka bimithlin, walaka bimithlin. Engkau akan mendapatkan apa yang engkau doakan kepada temanmu, kepada saudaramu. Engkau akan dapat juga seperti itu. Maka kita ini jangan pelit-pelit kalau mendoakan orang Islam. Jangan pelit kalau mendoakan orang iman. Jangan pelit kalau mendoakan orang-orang saudara-saudara kita, ya kan? Kita doakan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, berikanlah dia keselamatan. Ya Allah, berikan dia rezeki yang melimpah, yang luas, yang mudah, tanpa susah. Ya Allah, berikan dia keturunan yang soleh-soleha. Berikanlah dia kemudahan taat kepada engkau, ya Allah. Kemudahan ini dan itu semuanya. Jangan terus kita ini hanya doa diri kita sendiri. Ya sudah bagus, tapi kita ini doa untuk umat, hakikatnya mendoakan diri kita sendiri. Karena malaikat ya, yang akan membalas doa kita. Sedangkan malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Pasti doa-doanya para malaikat dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita doa kepada umat, kepada orang Islam yang lainnya, hakikatnya itu kembali kepada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, inilah apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan bagi para jamaah semuanya, para pendengar yang dimanapun Anda berada. Maka kita mulai sekarang, apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan membekas kepada Bapak Ibu semuanya, bisa dipraktikkan. Mudah-mudahan nanti apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah SWT dan dijabai dan diridhai oleh Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology.
3: Mari kita jadikan gawai daya ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga adat dan tradisi, serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.

0: Dari kawasan Jalan YSEU Fangure Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 2 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi momen penting untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi momen penting untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Arfanur.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital dan disrupsi teknologi saat ini, penguatan nilai Pancasila dinilai sangat penting sebagai jangkar moral untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini mengemuka dalam peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2026 di Kabupaten Sintang. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat membacakan pidato Kepala BPIP menegaskan, Pancasila merupakan bintang penuntun yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian dunia dan ancaman fragmentasi masyarakat, terutama generasi muda. Diminta tidak menjadikan Pancasila hanya sebagai hiasan, melainkan ideologi yang hidup di tengah masyarakat. Berikut pernyataannya.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau living ideology. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
1: Sementara itu, kalangan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang juga didorong untuk menjadi garda terdepan dalam mengamalkan nilai Pancasila. Salah seorang ASN mengungkapkan, di tengah pengaruh teknologi yang kerap memicu polarisasi, semangat gotong royong dan keadilan sosial harus terus dijaga dalam setiap pelayanan publik. Berikut pernyataannya.
3: Sebagai pelayan masyarakat, kami harus memastikan pelayanan diberikan secara adil. Di tengah gempuran informasi digital yang sering memicu polarisasi atau hoax, kami ASN bertekad memegang teguh nilai Pancasila untuk menjaga keharmonisan dan juga persatuan di Kabupaten Sintang.
1: Dengan semangat kebersamaan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan Sintang terus melangkah menjadi daerah yang maju, harmonis, dan bermartabat. Demikian Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Radio Republik Indonesia Sintang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan kantor RRI Sintang Senin kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
4: RRI Sintang menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di lingkungan kantor RRI Sintang Senin kemarin. Upacara berlangsung hikmat dengan diikuti jajaran pegawai dan staf sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha RRI Sintang, Heri Eko Prasetyo, membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Dalam pidato tersebut, disampaikan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, BPIP menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah berbagai tantangan global. Keberagaman Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dinilai menjadi bukti nyata bahwa persatuan dapat terwujud melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.
5: Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik.
4: Dalam pidato tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila dinilai relevan untuk menjembatani perbedaan serta membantu penyelesaian berbagai konflik yang terjadi di tingkat global. Selain itu, seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah pusat maupun daerah juga diingatkan agar setiap kebijakan yang diambil berlandaskan keadilan sosial, melindungi seluruh lapisan masyarakat, serta terus menjaga persatuan bangsa dari ancaman intoleransi dan radikalisme. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 2026, RRI Sintang turut meneguhkan komitmen untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dian Beniuda melaporkan.
0: Rencana pemekaran sejumlah kecamatan di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang mendapat perkembangan positif. Rekomendasi persetujuan untuk pemekaran wilayah tersebut telah diterbitkan. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sintang, Marianto, mengatakan rekomendasi tersebut mencakup pemekaran Kecamatan Ketungau Utara, pembentukan Kecamatan Ketungau Tengah Utara, serta dua kecamatan baru hasil pemekaran Kecamatan Ketungau Tengah. Menurutnya, pemerintah daerah akan menindaklanjuti perkembangan tersebut bersama pihak terkait sesuai tahapan yang berlaku. Pemekaran kecamatan diharapkan dapat mempercepat pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat di kawasan perbatasan Kabupaten Sintang. Badan Statistik BPS Kabupaten Sintang saat ini sedang melaksanakan kegiatan sensus ekonomi pada perusahaan besar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
6: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang menjadwalkan kegiatan sensus ekonomi secara door-to-door dimulai pertengahan Juni 2026 mengingat saat ini kegiatan masih difokuskan pada perusahaan besar. Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan tujuan sensus ekonomi untuk memperoleh data terkait kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang, struktur usaha, karakteristik usaha, dan data terkait ekonomi digital. Petugas sensus nantinya mendatangi langsung ke rumah tangga maupun tempat usaha untuk melakukan pendataan. Petugas yang bertugas dilengkapi dengan identitas resmi dari BPS sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima dan memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan terbuka.
7: Jadi BPS secara nasional melaksanakan kegiatan sensus ekonomi. Ini kegiatan atau gawe kita yang cukup besar, ya, yang masif. Kita melakukan pendataan ke seluruh penduduk di Indonesia, ya, kalau wilayah kita di kabupaten, ya berarti kita seluruh penduduk di Kabupaten Sintang. Jadi tujuan dari sensus ekonomi ini untuk memperoleh data-data terkait dengan kondisi perekonomian di Kabupaten Sintang. Ya, jadi nanti akan diperoleh data terkait dengan struktur, kemudian juga karakteristik dari usaha atau perekonomian di Kabupaten Sintang.
6: Menurut Murohman, data yang diperoleh melalui sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil pendataan juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten Sintang. Selain itu, sensus ekonomi akan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berbasis digital yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui data akurat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPS Kabupaten Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung keberhasilan sensus ekonomi sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang siapkan ruang publik 30% untuk promosi UMKM. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.

0: semakin dikenal masyarakat maupun wisatawan.
1: Ada space 30% ruang publik, ya misalnya di bandara, kemudian juga di hotel dan sebagainya. Kita siapkan 30% ruang itu untuk ya yang UMKM pemasarannya.
0: Selain dukungan ruang pemasaran, Disperindakop dan UKM Sintang juga sebenarnya telah merencanakan sejumlah program bantuan dan pelatihan bagi pelaku UMKM tenun. Mulai dari peningkatan kualitas produksi, pelatihan pewarnaan, hingga pengembangan kapasitas usaha. Namun, sejumlah program tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya efisiensi anggaran pemerintah. Meski demikian, Subendi memastikan pemerintah daerah tetap berupaya memberikan dukungan kepada para pelaku usaha tenun ikat, terutama bagi pengrajin agar benar-benar membutuhkan bantuan prioritas. Dina Triana melaporkan.
2: Personil Polsek Ambalau melaksanakan kegiatan patroli di sejumlah titik yang dianggap rawan gangguan Kamtibmas, seperti pemukiman warga, pertokoan, tempat ibadah, objek vital, serta jalur-jalur yang sering dilalui masyarakat. Patroli dilakukan baik pada siang maupun malam hari sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya. Kapolsek Ambalau, Jesu Pento, mengatakan peningkatan patroli ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pemkab Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil atau DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran 10 miliar rupiah bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan Bulu Kuning Nangalibau di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum PU Kabupaten Sintang Mursalim mengatakan anggaran tersebut diprioritaskan untuk melanjutkan peningkatan ruas jalan sebelumnya yang telah dikerjakan melalui program DBH tahun 2025.
4: Sekitar 10-an miliar itu nanti kita prioritaskan untuk di ruas Bulu Kuning Nangalibau. Jadi kita menyambung ruas DBH yang 2025. Jadi kalau mulainya tinggal itu RK-nya udah. Hanya kalau misalnya itu sudah ditandatangani dari kementerian, langsung kita adakan padat barang dan jasanya. Targetnya ya dilaksanakan di 2026.
3: Mursalin menerangkan dengan anggaran tersebut pihaknya menargetkan peningkatan jalan sepanjang 2,3 km hingga tahap pengaspalan. Mursalin menambahkan melalui program peningkatan ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dilakukan secara bertahap. Selain itu pihaknya berharap dengan adanya peningkatan ruas jalan di daerah ini akan berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Wujud kepedulian terhadap warga binaan terus ditunjukkan oleh Babinsa Koramil 1206 18 Puring Kencana Kodim 1206 Putus Sibau Serma Suyanto dengan turun langsung membantu masyarakat melaksanakan panen cabai di wilayah binaannya. Kegiatan panen cabai tersebut dilakukan di kebun milik salah satu warga desa Puring Kencana. Dengan penuh semangat, Serma Suyanto bersama warga memetik cabai yang telah memasuki masa panen. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat menjadi bentuk nyata dukungan TNI Angkatan Darat terhadap ketahanan pangan, sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Serma Suyanto mengatakan bahwa pendampingan kepada petani merupakan bagian dari tugas Babinsa dalam membina wilayah serta memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap semangat dalam mengelola lahan pertanian. Ia juga berharap hasil panen cabai kali ini dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga warga. Sementara itu, warga pemilik kebun mengakui senang dengan terbantu dengan kehadiran Babinsa yang ikut turun langsung membantu proses panen. Selain meringankan pekerjaan, kehadiran Babinsa juga menambah semangat para petani dalam bekerja. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan silaturahmi dan kemanunggalan TNI bersama rakyat semakin baik.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Bupati Kaposulu Fransiskus Dian menghadiri perayaan Gawai Daya

0: Tahun di Desa Seluan, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu, Sabtu 30 Mei 2026. Tradisi makai tahun di Desa Seluan ini berfokus pada esensi kekeluargaan yang kuat sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen dan keberkahan hidup selama setahun terakhir. Kegiatan Ramatama ini menjadi ruang bagi warga dan pemimpin daerah untuk saling mengobrol santai dan mempererat tali kesaudaraan. Di sela-sela kunjungannya dari rumah ke rumah, Bupati Kapuasulu mengungkapkan kekagumannya terhadap kebersamaan yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Seluan. Ia menambahkan bahwa tradisi saling mengunjungi ini merupakan fondasi utama dalam menjaga persatuan daerah yang harus terus dirawat oleh generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar di Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan Nangapino pada 28 hingga 31 Mei 2026. Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfayursa mengatakan pelaksanaan Gawai Dayak yang telah memasuki tahun ke-18 menunjukkan konsistensi masyarakat adat dalam mempertahankan identitas budaya lokal sekaligus memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, Gawai Dayak memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sebuah perayaan budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkuat jati diri, mempererat persatuan sekaligus mewariskan nilai-nilai adat dan budaya kepada generasi muda agar tetap lestari di masa mendatang. Menurut Dadi, pelestarian budaya juga dapat berjalan beriringan dengan pembangunan sektor pariwisata. Melalui kegiatan budaya seperti Gawai Dayak, masyarakat luar dapat mengenal lebih dekat potensi budaya yang dimiliki Melawi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Mari kita jadikan Gawai Dayak ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga adat dan tradisi, serta membangun Kabupaten Melawi yang maju, harmonis dan berbudaya.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak DAD Kabupaten Melawi, Kluisen, menyampaikan Gawai Dayak tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hasil yang diperoleh masyarakat, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah keberagaman suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi. Ia menambahkan, selain menjadi ajang pelestarian budaya, Pekan Gawai Dayak juga memberikan ruang bagi para pelaku UMKM untuk mempromosikan produk lokal kepada masyarakat. Berbagai hasil kerajinan dan tenunan khas Dayak turut dipamerkan selama kegiatan berlangsung.
3: Kita tahu suku Dayak yang ada di Kabupaten Melawi sangat banyak. Tentu perlu kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membangun Kabupaten Melawi. Janganlah dengan banyak suku Dayak lalu kita gontok-gontokkan. Banyak lagi namanya organisasi lalu kita bersaing tidak sehat. Saya sebagai orang Dayak, saya bangga menjadi orang Dayak. Dayak sekarang sudah pintar, sudah cerdas.
1: Pekan Gawai Dayak ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 menampilkan berbagai kegiatan budaya, seni tradisional, pameran produk lokal, serta pertunjukan yang menggambarkan kekayaan budaya Dayak. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk terus mencintai, menjaga, dan mengembangkan warisan budaya sebagai bagian dari identitas daerah dan bangsa. Danindra Sita melaporkan.
0: Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan nyata di lapangan. Salah satunya melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida di lahan kelompok tani Poktan Sido Makmur di Dusun Natai Gunung. Desa Sidomulyo, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat sektor pertanian dan menjaga ketersediaan pangan nasional. Kapolres menuturkan kegiatan tersebut juga menjadi bukti sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, kelompok tani dan masyarakat dalam mendukung peningkatan produk pangan di Kabupaten Melawi serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 2 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 menjadi momen penting untuk menguatkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital. Pemerintah Kabupaten Melawi memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan Pekan Gawai Daya ke-18 Kabupaten Melawi tahun 2026 yang digelar oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @pro1rrisintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz.
2: Merakai 99,8 MHz.
3: Semitau 99 MHz.
4: Putu Sibau 101 MHz.
5: Badau 95,9 MHz.
6: Dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sintang pagi ini.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantari, penyiar Anda di pagi ini, ditemani oleh operator saya Bung Sastriawan dan juga Bung Olin. Kami juga tidak sendiri ya, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani Anda di pagi ini. Saya sapa dulu beberapa rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Saya sapa pertama ada di Antikong, ada rekan saya Faisal. Selamat pagi Faisal.
2: Selamat pagi juga, selamat pagi ya Bang Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal. Dan berikutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Herlinda pada pagi ini. Selamat pagi Linda.
3: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan yang berdinas di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Linda, begitu semangat. Dan saya sapa juga rekan saya di Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
4: Firdaus
1: ya. Firdaus, mohon maaf ya.
4: Ya. Ya, selamat pagi rekan Budi dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Firdaus. Dan selanjutnya di Sanggau ada Isma pagi ini. Selamat pagi Isma.
5: Ya, selamat pagi rekan Budi, teman-teman dan juga peringat di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Dan rekan-rekan mengawali kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Kita hadirkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana TVRI Kalimantan Barat memastikan masyarakat dapat mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar di halaman kantor TVRI secara gratis dan terbuka untuk umum. Namun bagi penyelenggara nobar di luar lingkungan TVRI, terutama yang melibatkan banyak peserta, disarankan untuk melakukan registrasi guna memudahkan proses pengawasan dan juga verifikasi. Pelaksana tugas Kepala Stasiun Kepsta TVRI Kalimantan Barat Sugeng Widianto menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti kegiatan nobar. Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di halaman kantor TVRI Kalbar, menurutnya bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat hadir dan menikmati siaran bersama tanpa perlu melakukan pendaftaran. Meski demikian, Sugeng menghimbau masyarakat yang menggelar nobar secara mandiri di luar lingkungan TVRI ini untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, terutama jika melakukan kegiatan melibatkan banyak peserta. Registrasi diperlukan karena adanya proses verifikasi dan pengawasan secara nasional yang dilakukan oleh pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, TVRI bekerjasama dengan Bareskrim Polri dan juga TNI untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan nobar yang digelar di berbagai daerah. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi terkait dengan Super El Nino. Sanggau diprediksi alami kemarau panjang, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Ismailina. Silakan.
5: Iya, betul rekan Budi, terkait dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo menyampaikan Kabupaten Sanggau berpotensi terdampak fenomena Super El Nino yang diprediksi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, yang mana kondisi ini diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan karhutla serta berkurangnya ketersediaan sumber air. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD Sanggau dari BMKG, curah hujan di wilayah Kabupaten Sanggau diperkirakan mulai menurun sejak awal Juni. Dan menyikapi hal tersebut, BPBD Sanggau telah meneruskan informasi peringatan dini kepada seluruh kecamatan agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Selain itu, Sigit juga menjelaskan, fenomena Super El Nino ini berpotensi memperpanjang periode kemarau dibandingkan kondisi normal. Dampak yang paling diwaspadai tidak hanya meningkatnya ancaman karhutla, tetapi juga kekeringan yang dapat mengganggu kebutuhan air masyarakat di sejumlah wilayah. Selain itu, ia juga menjelaskan, BPBD Sanggau bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah penanganan darurat termasuk kemungkinan meminta bantuan waterbombing dari pemerintah provinsi apabila terjadi kebakaran besar dan sumber air di lapangan tidak mencukupi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong, Ketua DPRD Sanggau memperingati hari Pancasila, hari lahir Pancasila maksud kami, sebagai momentum memperkuat kebangsaan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, pendengar dan pemirsa. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, menyampaikan peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, di era digital saat ini, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya dilakukan melalui upacara formal. Berbagai bentuk edukasi dan kampanye nilai kebangsaan juga ramai disampaikan melalui media sosial. Di kesempatan yang sama, ia juga menambahkan momentum tersebut diharapkan mampu membangkitkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan kebinekaan. Nilai-nilai Pancasila dinilai harus terus ditanamkan agar tetap menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengungkapkan peringatan Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa harus dibangun di atas nilai persatuan, gotong royong, dan toleransi. Dengan mengamalkan Pancasila, generasi muda diharapkan mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, Bupati Fransiskus Dian mendorong pengembangan wisata rohani Gunung Sepangin ya. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Herlinda. Silakan Linda.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian melakukan kunjungan kerja ke objek wisata rohani Gunung Sepangin di Lubuk Mantuk, Desa Tekuda, Kecamatan Kalis pada Minggu 31 Mei 2026 siang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau potensi pengembangan destinasi wisata religi lokal yang dikenal memiliki suasana alam yang asri, indah, dan sejuk. Dalam kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan alam di sekitar Gunung Sepangin yang masih terjaga kelestariannya. Menurutnya, perpaduan antara wisata alam dan wisata rohani ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi wisatawan domestik maupun luar daerah. Tempat ini sangat luar biasa, suasananya sangat asri, indah, dan udaranya begitu sejuk. Gunung Sepangin bukan hanya sekedar tempat rekreasi alam, tetapi juga menjadi tempat yang sangat mendukung untuk ketenangan rohani dan refleksi diri, ujar Fransiskus Dian di sela-sela kunjungannya. Bupati yang akrab disapa Sis ini juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan potensi wisata daerah, khususnya yang berbasis kemasyarakatan dan kelestarian alam. Ia berharap masyarakat setempat dapat bersama-sama menjaga kebersihan dan keaslian situs tersebut. Kami berharap infrastruktur pendukung ke depan bisa terus ditingkatkan tanpa merusak keaslian alamnya. Saya mengajak seluruh masyarakat Desa Tekudak dan para pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kelestarian sarana yang ada di Gunung Sepangin ini. Informasi pertama dari Sintang, kembali ke Budi.
1: Baik, terima kasih Herlinda, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas, di mana warga keluhkan jembatan Sabung Sambas rusak, korban kecelakaan disebut tak terhitung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan Firdaus.
4: Ya, sudah hampir 8 tahun Budi, kondisi jembatan Sabung setangga di Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas masih memprihatinkan. Jembatan utama yang rusak parah sejak 2018 hingga kini belum juga mendapatkan perbaikan permanen. Akibatnya, warga terpaksa mengandalkan jembatan darurat yang dibangun secara swadaya di samping jembatan utama. Namun sayangnya, jembatan darurat itu belum sepenuhnya aman. Ukurannya sangat sempit, membuat pengendara harus ekstra hati-hati saat melintas. Tidak sedikit pengendara, terutama dari luar daerah, mengalami kecelakaan saat karena tidak mengetahui kondisi jembatan yang sebenarnya. Dan seorang warga Desa Sabung, Fujianto, mengatakan kerusakan jembatan sudah terlalu lama dibiarkan. Menurutnya, korban kecelakaan di lokasi tersebut bahkan sudah tak terhitung lagi. Mulai dari luka ringan hingga luka serius, dan kebanyakan kecelakaan terjadi pada malam hari ketika kondisi gelap dan minim penerangan. Situasi semakin berbahaya karena rambu-rambu darurat yang dipasang warga juga sudah banyak rusak. Bahkan beberapa waktu lalu, papan peringatan di sekitar lokasi ikut hancur setelah ditabrak pengendara motor. Dan warga berharap pemerintah segera turun tangan, membantu membangun jembatan permanen sebab jalur tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat sehari-hari. Jika terus dibiarkan, warga khawatir akan lebih banyak korban dan kecelakaan di kemudian hari. Demikian, Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus atas informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Kenapa air pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
8: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
9: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
10: Oh no!
11: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811-5701-042.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang masih setia bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kami masih bersama rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9. Dan sebelum mendengarkan berbagai informasi lainnya, kami hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan saat ini sedang melakukan terobosan baru dengan melakukan uji coba budidaya tanaman kedelai. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mencari komoditas alternatif yang potensial bagi masyarakat perkotaan. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Prayitno mengungkapkan bahwa proyek uji coba budidaya kedelai ini ditanam berdampingan dengan lahan jagung yang sudah ada terlebih dahulu di kawasan Balai Benih Induk Hortikultura Pontianak Utara. Jika uji coba ini menunjukkan hasil yang memuaskan, pemerintah akan segera menyebarkan program ini kepada para petani lokal. Dan untuk memaksimalkan potensi keberhasilan di area perkotaan yang minim lahan, pihaknya menerapkan dua metode penanaman sekaligus. Yang pertama, metode lahan terbuka, yakni ditanam langsung di atas tanah. Dan kedua, metode polybag, yakni difokuskan sebagai solusi pertanian urban atau urban farming. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak. Dan kita kembali bergeser ke Sanggau, di mana hari lahir Pancasila, warga Sanggau diajak untuk saling menghormati. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
5: Iya, Budi, terkait dengan menjelang peringatan hari lahir Pancasila kemarin, masyarakat diingatkan untuk terus menjaga semangat persatuan dan kebersamaan. Ya, mana Ketua LSM Citra Hanura Abdul Rahim mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang mana menurutnya Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga menjadi pedoman dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang beragam. Nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan perlu terus diperkuat agar persatuan bangsa tetap terjaga. Selain itu, Abdul Rahim juga menilai pemahaman masyarakat terhadap Pancasila saat ini masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari masih adanya masyarakat yang belum memahami secara utuh nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Rahim juga mengatakan tantangan menjaga persatuan bangsa juga muncul ketika masyarakat tidak memahami posisi agama dan negara secara proporsional. Menurutnya, Hal tersebut dapat memicu munculnya gesekan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog. Selain itu, ia juga mendorong pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta organisasi kepemudaan untuk terus menggaungkan nilai-nilai Pancasila hingga ke tingkat desa dan juga dusun. Menurutnya, keterlibatan seluruh komponen masyarakat tentu menjadi kunci dalam memperkuat persatuan bangsa. Budi?
1: Baik, terima kasih Isma, informasi yang disampaikan, informasi kedua ya, dari Sanggau. Kita kembali bergeser ke Entikong, di mana Badan Kesbangpol Sanggau fokus membangun sinergi ormas. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal, silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, informasi yang kedua dari Entikong. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sanggau Libertus Toto Martono menyampaikan akan mengingatkan, maksud kami, akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan ormas. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus awal yang akan dijalankannya setelah dipercaya menempati jabatan tersebut. Menurut Toto, ormas memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan ormas perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang berkelanjutan. Selain membangun koordinasi, disampaikannya, Badan Kesbangpol juga berupaya mendorong pertumbuhan dan pengembangan ormas agar semakin aktif menjalankan fungsi serta perannya di tengah masyarakat. Pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kontribusi ormas dalam berbagai bidang pembangunan daerah. Pendengar dan pemirsa, Toto juga menambahkan kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Melalui sinergi yang baik, seluruh potensi yang ada di masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung kemajuan Kabupaten Sanggau. Budi.
1: Baik, terima kasih Faisal, informasi ini disampaikan pada pagi ini. Kita kembali ke Sambas terlebih dahulu sebelum kita ke Sintang, di mana waspada TPPO Polres Sambas meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
4: Ya, Budi, kembali menjadi sorotan, Polres Sambas terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk mencegah maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Langkah ini dilakukan karena kebutuhan Sambas dikenal memiliki banyak jalur tikus yang rawan dimanfaatkan oleh akses penyelundupan manusia ke luar negeri. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Polres Sambas mencatat sudah menangani 2 kasus TPPO. 1 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara 1 lainnya masih dalam proses penyelidikan. Meski begitu, pihak kepolisian menilai angka kasus saat ini mulai menunjukkan penurunan dibandingkan sebelumnya. Kanit PPPA Satreskrim Polres Sambas Aibda Harman mengatakan, para pelaku TPPO biasanya menggunakan modus lama, yakni menawarkan pekerjaan dengan gaji besar di luar negeri, dan korban seringkali direkrut lewat media sosial atau bahkan oleh orang yang masih dikenal dekat. Namun kenyataannya, banyak pekerja migran justru mengalami eksploitasi, pemotongan gaji, hingga penahanan dokumen pribadi seperti paspor dan KTP. Tak hanya itu, pengungkapan kasus TPPO juga kerap menemui hambatan. Banyak korban maupun keluarga memilih diam karena perekrutannya masih memiliki hubungan kerabat atau orang terdekat. Dan kondisi ini membuat polisi cukup kesulitan membongkar jaringan yang ada. Untuk menekan kasus tersebut, Polres Sambas kini menggencarkan kerjasama lintas sektor bersama pemerintah desa, dinas sosial hingga dinas tenaga kerja. Dan masyarakat juga dihimbau agar lebih berhati-hati sebelumnya menerima tawaran kerja ke luar negeri dan memastikan legalitas perusahaan penyalur tenaga kerja. Sebagai daerah perbatasan, Sambas juga memang menjadi wilayah yang cukup rentan terhadap praktik perdagangan orang. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah tergiur janji dan pekerjaan dan juga penghasilan besar tanpa prosedur resmi, sebab jika berangkat secara ilegal, resikonya bukan hanya kehilangan perlindungan hukum, tetapi juga berpotensi menjadi korban eksploitasi di negara tujuan. Budi.
1: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana BPS Badan Pusat Statistik Sintang melakukan sensus ekonomi 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang menjadwalkan kegiatan sensus ekonomi secara door-to-door. Ini dimulai pertengahan Juni 2026, mengingat saat ini kegiatan masih difokuskan pada perusahaan besar. Kepala BPS Kabupaten Sintang, Murohman, mengatakan tujuan sensus ekonomi untuk memperoleh data terkait kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang, struktur usaha, karakteristik usaha, dan data-data terkait ekonomi digital. Nah, perusahaan besar menjadi prioritas mengingat perlu waktu yang cukup panjang. Untuk itu diminta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Sintang agar kegiatan sensus ekonomi yang merupakan program pemerintah dan serentak secara nasional ini dapat berlangsung dengan baik, kata Murohman. Nah, Murohman menjelaskan bahwa petugas sensus nantinya akan mendatangi langsung rumah tangga maupun tempat usaha untuk melakukan pendataan. Petugas yang bertugas akan dilengkapi dengan identitas resmi dari BPS sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima dan memberikan informasi yang diperlukan secara benar dan terbuka. Nah, menurutnya data yang diperoleh melalui sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Hasil pendataan juga digunakan untuk melihat perkembangan sektor usaha, potensi ekonomi lokal, serta tantangan yang dihadapi pelaku usaha di Kabupaten Sintang. Selain itu, sensus ekonomi akan mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berbasis digital yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang program pemberdayaan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. BPS Kabupaten Sintang juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang dibutuhkan karena seluruh data responden dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Murohman berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mendukung keberhasilan sensus ekonomi sehingga menghasilkan data yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Demikian kembali ke rekan Budi.
1: Baik, terima kasih Linda informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang sudah menemani saya. Saya ucapkan terima kasih pertama kepada Linda di Sintang. Terima kasih Linda.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
1: Terima kasih juga saya ucapkan kepada Faisal di Antikong.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
1: Baik, terima kasih kembali juga saya ucapkan kepada Isma di Sanggau.
5: Ya, baik Budi, terima kasih kembali.
1: Siap, terima kasih kepada rekan saya dari Sambas ya, ada Firdaus pagi ini. Terima kasih.
4: Terima kasih kembali Budi.
1: Baik, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya rekan-rekan dan sama petugas. Pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi pertama di dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu